Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,

Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor aja, bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Baik kamu ya, itu dia lagu-lagu pengantar awal aktivitas di pagi hari teman Pro 2. Semoga suasana di pagi hari ini di edisi Rabu 23 September 2026 tentunya semakin semangat dan semakin membawa ceria dalam kebersamaan kita. Tentunya teman Pro 2, selamat pagi. Semoga di pagi hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan teman Pro 2, semoga kalian dalam kondisi fit ya, tentunya dalam mengendarai kendaraan, dan tetaplah mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah ada. Nah, pagi ini teman Pro 2, Spada hadir dengan topik yang penting banget untuk kita semua, yaitu jangan panik, kenali langkah tepat saat bencana. Dan tentunya teman Pro 2, bencana itu bisa datang tanpa kita duga. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin kencang, kebakaran, atau kondisi darurat lainnya. Karena itu yang paling penting bukan cuma tahu bahwa bencana bisa terjadi, tetapi juga tahu apa yang harus kita lakukan ketika situasi darurat benar-benar terjadi. Nah teman Pro 2, sekilas kita sedikit ya mengawali di Spada pagi ini. Sesaat lagi setelah musik ini kita akan kembali bahas mengenai kebencanaan. Tetap stay tune di 90,3 MHz teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana, tetaplah di 90,3 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau
1: pulang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia.

Selamat pagi teman berdua dari studio telah menunjukkan pukul 7.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman berdua di pagi hari ini ya sedang mungkin ada yang dalam perjalanan atau yang sedang masih menikmati segelas atau secangkir kopi ya sebelum berangkat menuju baik itu ke tempat pekerjaan dan juga ke sekolah atau tempat perkuliahan. Dan tentunya teman berdua, teman terbaik kamu ya, kembali kita lanjutkan nih tentunya di program Sepada Selamat Pagi Teman Produa Melabo. Dan pertama ya tentunya di kesempatan pagi hari ini, jangan panik, kenali langkah tepat saat bencana. Nah, kita kalau bercerita tentang bencana ya, tentunya kita sudah banyak menelan pahit dan asinnya garam bagaimana bencana telah kita hadapi. Tentunya baik itu bencana besar, bencana sedang dan bencana ringan. Baik itu bencana banjir, tsunami dan juga gempa bumi. Tentunya teman produa, bencana itu bisa datang tanpa kita duga. Gempa bumi, banjir dan tanah longsor, angin kencang, bahkan kebakaran atau kondisi darurat lainnya. Karena itu yang paling penting bukan cuma tahu bahwa bencana bisa terjadi, tetapi juga tahu apa yang harus kita lakukan ketika situasi darurat benar-benar terjadi. Nah, pertama tetap tenang dan jangan panik. Panik justru bisa membuat kita sulit berpikir dan mengambil keputusan. Tarik napas, lihat kondisi sekitar. Kemudian ikuti langkah keselamatan yang tepat. Yang kedua, lindungi diri terlebih dahulu. Saat terjadi gempa, misalnya kita bisa berlindung di bawah meja atau tempat yang kokoh, lindungi kepala dan leher. Lalu menjauh dari benda yang berpotensi jatuh. Setelah keadaan memungkinkan bergerak menuju tempat yang lebih aman. Ketiga, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Jangan sampai ketika keadaan darurat terjadi, kita malah bingung harus pergi kemana. Kenali lingkungan rumah sekolah, kampus, atau tempat kerja kita. Cari tahu juga lokasi yang dianggap aman. Keempat, jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas. Di era media sosial seperti sekarang, informasi bisa menyebar sangat cepat. Saat bencana, pastikan informasi yang kita bagikan berasal dari sumber resmi dan dapat dipercaya. Dan yang tidak kalah penting nih buat teman produa, bantu orang di sekitar sesuai kemampuan kita. Jangan justru berdesak-desakan atau menghambat proses evakuasi. Utamakan keselamatan diri, kemudian bantu mereka yang membutuhkan jika situasinya memungkinkan. Teman produa, teman terbaik kamu. Menjadi generasi tanggap bencana itu bukan berarti kita harus takut menghadapi bencana. Justru sebaliknya kita belajar untuk lebih siap, lebih tenang, dan tahu tindakan yang tepat. Karena dalam situasi darurat, tenang adalah langkah pertama. Pengetahuan adalah bekal, dan kesiapsiagaan bisa menyelamatkan kita. Jadi, mulai hari ini yuk kenali potensi bencana di sekitar kita. Pahami jalur evakuasi. Simpan nomor penting dan jangan lupa bagikan informasi kebencanaan yang benar kepada keluarga dan teman. Sepada hari ini, jangan panik, kenali langkah tepat saat bencana. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz. Kita akan hadirkan kembali lagu-lagu selingan untuk menemani di suasana awal pagi teman produa.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Jaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, ini sama dia di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Radio FM, teman terbaik kamu. Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di
1: udara, tetap di udara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Baik teman, peradua teman terbaik kamu, ya itu dia lagu-lagu pengantar awal aktivitas bagi Anda yang sedang melakukan aktivitas dalam kantor maupun di luar perkantoran ya. Dan tentunya bagi para pengusaha, para pedagang yang masih membersamai di 90,3 MHz, semoga lagu ini membuat suasana Anda lebih girang dan lebih semangat lagi mengawali aktivitas pagi hari Anda. Tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, teman berdua, teman terbaik kami, itu dia lagu-lagu pengantar awal aktivitas di ruang dengar Anda. Dan tentunya semoga lagu musik ya di awal pagi Anda membuat suasana Anda lebih hangat dan lebih semangat lagi. Tentunya dari studio telah menunjukkan pukul 8.39 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih hadirkan berbagai lagu untuk menemani di pagi hari Anda. Tetap stay tune di 90,3 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasijambu, KW 16, Melabuh, Aceh Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara,
1: tetap di udara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Baik teman Produa, dari pembahasan kita pagi ini, satu hal yang perlu kita ingat, bencana memang tidak selalu bisa kita hindari, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Jangan panik, kenali lingkungan sekitar, pahami jalur evakuasi, ikuti informasi resmi, dan yang paling penting tetap tenang dan utamakan keselamatan. Karena menjadi generasi tangkap bencana bukan soal siaga, siapa yang paling berani, tapi siapa paling siap dan tahu harus berbuat apa. Semoga obrolan pada pagi ini bisa jadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli dan lebih siap. Saya Hendy, mohon pamit dari pada hari ini. Tetap semangat menjalani aktivitas, tetap waspada, dan jangan lupa siaga itu keren, panik itu bukan solusi. Produa Melabuh, teman terbaik kamu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara,
1: tetap di udara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: just wanna be happy too.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih teman perdua. Kembali lagi nih bareng Tami, tepatnya di hari Rabu 23 September 2026. Senang banget nih bisa kembali nemenin pagi kalian di Perdua Melabuh 9,3 FM. Buat kamu nih yang dari pagi udah sibuk nih dengan aktivitas, yang lagi siap-siap berangkat kerja tapi udah jam 10 ya, kuliah, sekolah, atau nih mungkin masih santai nih menikmati suasana pagi, semoga hari ini semuanya berjalan lancar dan penuh energi positif tentunya. Tapi ini bakal nemenin beberapa jam ke depan dengan musik-musik pilihan, informasi ringan, dan tentunya nih suasana yang santai, seru, dan asik buat menemani aktivitas kalian. Jadi jangan buru-buru pindah frekuensi nih, tetap stay tune di Perdua Melabuh 9,3 FM, karena hari ini bakal ada banyak banget hal menarik yang sayang banget kalau dilewatkan. Oke, siapkan mood terbaiknya dan mari mulai pagi ini dengan RDRG yang positif. Perdua Melabuh tentunya gak sendiri, tetap stay tune di Perdua Melabuh 9,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
2: Ya teman Pro 2, masih sama Tami nih. Salam hangat nih buat kalian yang masih setia bareng Tami di pagi ini. Semoga pagi kalian nih berjalan dengan lancar, aktivitasnya dimudahkan, dan yang sedang berjuang menyelesaikan pekerjaan, kuliah, sekolah, atau perjalanan tetap semangat tentunya.
3: Ke rumah kaca.
2: Tadi kita nih sudah ditemani lagu Teh Hijau. Semoga lagunya bisa jadi teman yang pas nih buat menikmati pagi sambil santai, sambil beraktivitas, atau nih mungkin sambil menyeruput minuman favorit kalian. Nah teman Pro 2, sekarang saatnya nih kita bikin pagi ini lebih ramai karena jam request kita udah dibuka nih buat kalian yang punya lagu favorit, punya lagu kenangan, atau nih ada lagu yang dari tadi terngiang-ngiang di kepala, boleh banget nih langsung kirim request ke WhatsApp di 0811-687-709-6877-903. Nah, jangan lupa sekalian dituliskan nama dan salamnya. Mau kirim salam buat teman, sahabat, keluarga, orang tersayang, atas kerba bilang, tapi putarkan lagu ini dong, semuanya boleh banget. Jadi jangan cuma jadi pendengar pagi ini, ikutan ramaikan nih juga jam request kita hingga jam 12 nanti, siapa tahu nih pesan dan lagu pilihan kalian yang bakal menemani teman perdua berikutnya. Tetap dengan kami, tetap stay tune di Perlu Pelabuh 90.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimonggo Nasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.
2: Ra, gawat. Kenapa? Dapet hilang?
3: Bukan. Aku baru ditelepon artis terkenal.
2: Hah? Siapa?
3: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
2: Terus kamu kirim gitu?
3: Ya enggak lah. Saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
2: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
3: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
2: Ya tetap cek dulu. Telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
3: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
2: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
3: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
2: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
3: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
2: jangan langsung percaya.
3: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Iya teman Pro 2, ternyata nih WhatsApp kita udah ada yang WA nih, udah ada yang mau request lagu. Ada satu request nih yang masuk dari Minace yang kali ini mau ditemani lagu Sumpah Mati by Selena. Pilihan lagunya nih sudah siap nih dibuat menemani pagi kalian. Buat Minace nih terima kasih ya udah ikut meramaikan jam request pagi ini. Semoga lagu yang kami putarkan bisa nih jadi teman yang pas buat menemani aktivitas dan bikin suasana hati makin nyaman. Dan buat teman Pro 2 yang lainnya nih, jangan sampai kalah cepat nih. Kalau ada lagu yang ingin didengarkan, langsung aja nih kirim request kalian di 0811-6877-0787-903. Sekarang buat Minace dan teman Pro 2 yang udah menunggu, yuk kita dengarkan lagu Sumpah Mati by Selena. Selamat menikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggo Nasi.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

Ya teman Perdua, balik lagi nih bareng Tami di Perdua Melabuh 90,3 FM. Nah, perkembangan yang siap menemani setiap langkah dan aktivitasnya teman Perdua. Pagi ini Tami bakal nemenin Perdua dengan suasana yang santai, musik yang asik, dan tentunya informasi-informasi terbaru yang sayang banget nih kalau dilewatkan. Jadi buat yang baru bergabung, selamat datang di Perdua Melabuh. Tetap stay tune, jangan pindah frekuensi dong, karena ada banyak hal menarik yang udah Tami siapkan buat menemanin pagi sampai siang teman Perdua nih. Dan sebelum kita lanjut nih dengan lagu-lagu pilihan, ada satu informasi yang penting banget nih buat teman Perdua yang mau Tami sampaikan. Terutama hari ini yang punya aktivitas di rumah, yuk kita mulai dari kondisi cuaca nih. Karena urusan cuaca ini kan kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya cukup penting nih untuk diperhatikan. Apalagi buat teman Perdua yang harus bepergian nih, bekerja di lapangan, berkendara, atau nih punya aktivitas yang sangat bergantung nih pada kondisi langit kita hari ini. Nah, berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG nih, wilayah barat dan selatan Aceh hari ini didominasi kondisi berawan, namun hujan lokal masih berpotensi terjadi nih di sejumlah wilayah. Artinya nih, meskipun dari pagi sampai siang kondisi langit di beberapa wilayah terlihat cukup bersahabat nih, bukan berarti nih kita bisa sepenuhnya mengabaikan kemungkinan perubahan cuaca. Hujan lokal memang bisa terjadi di wilayah tertentu, jadi buat teman Perdua yang punya agenda nih di luar rumah, tetap perlu memperhatikan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Terutama buat yang sedang berkendara, jangan lupa nih selalu utamakan keselamatan. Kalau hujan turun dan kondisi jalan mulai licin atau jarak pandang berkurang, tentunya lebih baik berkendara dengan kecepatan yang aman dan tetap fokus di perjalanan. Buat yang membawa kendaraan roda 2 nih, perlengkapan seperti jas hujan juga jangan sampai ketinggalan, karena kita kan nggak tahu nih kapan hujan lokal datang. Nah, buat teman Perdua yang bekerja di luar ruangan, informasi cuaca juga bisa menjadi pertimbangan untuk mengatur aktivitas hari ini. Jadi bukan cuma siap nih dengan agenda, tapi juga siap nih dengan kemungkinan perubahan cuaca. Itu tadi informasi cuaca untuk wilayah barat dan selatan Aceh yang kami rangkum dari pemberitaan RRI Melabuh berdasarkan perkiraan BMKG. Semoga hari ini cuacanya bersahabat, aktivitas teman Perdua berjalan lancar, dan tentunya selalu diberikan keselamatan dimanapun berada. Oke, setelah mendapatkan informasi cuaca pagi ini, sekarang ini waktunya kita kembali santai, kembali menikmati musik pilihan yang sudah siap menemani. Buat teman Perdua yang baru bergabung, tetap stay tune di Perdua Melabuh 90,3 FM, karena kami masih akan menemani kamu dengan berbagai informasi ringan, kabar terbaru, dan lagu-lagu yang pastinya nih bikin suasana hari ini makin asik. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi pagi ini dengan musik pilihan hanya di Perdua Melabuh 90,3 FM, teman.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsyah Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: LPP RRI Melabuh mempersembahkan sandiwara radio dengan judul Dengarkan Aku Sekali Saja. Amira, seorang anak yang selalu dituntut dan dilatih untuk selalu paham. Amira hidup dalam tekanan besar karena selalu dituntut untuk menuruti semua keinginan keluarganya. Dia diperlakukan layaknya robot yang tidak boleh lelah, harus selalu meraih nilai sempurna, dan wajib menjadi teladan tanpa cacat di hadapan adiknya. Bahkan, Amira dilarang keras untuk menangis atau menyuarakan pendapatnya setiap kali dia mencoba berbicara. Rasa frustasinya menjadi memuncak karena Amira tidak memiliki tempat untuk pulang ataupun mengadu. Ketika mencoba berbagi cerita, sahabatnya justru menghakimi dan menyuruhnya untuk lebih bersyukur alih-alih mengeluh. Amira sebenarnya bukan tidak bersyukur. Ia hanya butuh seseorang yang mau duduk dan mendengarkan isi hatinya, walaupun hanya semenit saja tanpa langsung menghakimi. Tapi kenyataannya, harapan sekecil itu pun tidak pernah ia dapatkan. Di tengah keputusasaan dan rasa sepi itu, Amira akhirnya bertemu dengan seorang lelaki yang tampak baik dan mau mendengarkan keluh kesahnya. Sayangnya, perhatian itu hanyalah kepalsuan belaka. Lelaki tersebut ternyata manipulatif dan hanya memanfaatkan keadaan Amira. Pertemuan yang dikira Amira bisa jadi penyelamat justru menjadi awal kesalahan besar yang menghancurkan masa depannya. Bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Lengkapnya bisa didengarkan di drama radio produksi LPP RRI Melabuh dengan judul Dengarkan Aku Sekali Saja.
2: Bagaimana dengan nilai kelulusanmu sekarang, Amira? Apakah sudah sempurna?
3: Suara itu selalu aja ngintimidasi nilai-nilai aku. Rasanya aku ingin hari ini gak pernah ada aja di dunia.
2: Kenapa diam, Amira? Jawab.
3: Maaf, Pak. Nilainya hampir sempurna sih. Tapi Amira tetap di peringkat kedua, Papa.
2: Apa? Nilaimu tidak ada peningkatan, Amira.
3: Maaf, Pak. Ada, cuman untuk dapetin nilai yang benar-benar sempurna dan berada di peringkat satu, Amira harus lebih baik lagi, Pak.
2: Itu sama saja dengan tidak ada, Amira. Sebenarnya kamu mengerti atau tidak arti nilai sempurna di mata Papa?
3: Iya, Pak. Maaf. Amira janji, Amira akan lebih giat lagi ngerjain semua tugas sama pelajaran.
4: Sungguh kurang ajar kamu. Kenapa Tuhan harus memberikan aku seorang anak bodoh? Anak yang kulahirkan dengan taruhan nyawaku sendiri.
3: Apa aku seburuk itu ya untuk dilahirkan ke dunia ini? Maaf, Ma, bila Amira ngecewain Mama sama Papa. Amira janji bakalan terus belajar dan jadi anak yang bisa kalian banggakan.
4: Janji mana lagi yang dapat saya percaya dari seorang anak yang tidak diharapkan sepertimu, ha? Jawab, Amira. Kenapa diam? Janji mana yang bisa saya pegang?
3: Apa jika Amira mati karena lelah belajar? Kalian lebih bangga daripada ngelihat Amira di peringkat kedua.
4: Jika kamu mati, mungkin itu akan menjadi hari yang akan dirayakan. Karena akhirnya kamu kehilangan beban yang sama sekali tidak menguntungkan.
1: Amira, kenapa kamu kesini?
3: Aku sedang bingung, Sa.
1: Ayo masuk dulu. Kamu kenapa, Amira? Kenapa tiba-tiba kesini?
3: Aku bingung. Kemana aku harus pulang, Sa? Mereka kayaknya gak mengharapkan aku ada.
1: Kenapa kamu bingung?

0: Aku sekali-sekali mau ngadu, karena sejujurnya aku tuh gak sebahagia yang kamu bayangin. Itu semua tuh palsu buat ngebangun branding keluarga yang sempurna.
1: Jika kamu ingin bertengkar, silahkan pergi, Mir. Aku tidak punya waktu meladeni cerita konyol yang kamu ceritakan dan air mata palsu yang kamu hayalkan.
0: Sa, apa salah kalau misalnya aku cuma mau didengar sekali aja?
1: Sudah, Mir. Mending kamu pulang dan berhenti berhayal tentang hal yang tidak pernah terjadi.
0: Aku gak pernah berhayal sih, Sa. Semuanya emang udah kejadian aja di hidup aku. Cuman, aku selalu dituntut kuat oleh keluarga. Dengan muka yang selalu ramah. Dan bahkan, gak boleh berekspresi gimana pun orang lain ngecaci aku. Apakah aku gak pantas buat didengar? Bahkan oleh orang yang udah kuanggap keluargaku sendiri. Tuhan, kenapa sih kamu menciptakan aku ke dunia ini? Apabila yang aku rasa itu justru pengkhianatan dan juga luka yang gak pernah kering.
2: Hei kamu, ngapain di sini? Di bawah hujan yang mulai deras. Hei kamu, mendengarku? Atau kamu memang sengaja mengabaikanku? Aku sedang bertanya kenapa kamu di sini saat hujan deras dan bajumu pun tipis. Kumohon, tolong jawab aku.
0: Pergi, aku gak kenal kamu. Jadi tolong, tinggalin aku sendirian.
2: Aduh, maaf, perkenalkan namaku Galvin. Maaf bila mengganggu, tapi aku tidak akan pergi bila kamu masih di sini. Jika kamu ingin menangislah, aku siap mendengarkanmu menangis. Tapi kumohon, jangan pergi.
0: Kamu mau dengerin aku?
2: Iya, aku ingin mendengarkan semua yang kamu rasakan. Dan maaf bila aku terkesan mengganggu.
0: Bisakah aku percaya kalau misalnya kamu memang mau dengerin aku?
2: Aku akan mendengarkan semuanya. Apabila kamu ingin menangis, maka aku juga siap mendengarkan bahwa memberikan bahuku untuk bersandar.
0: Terima kasih, tapi aku senang ini sendiri.
2: Baik, aku akan menunggu di sana. Tapi kumohon ambil payung biar kamu tidak kedinginan.
1: Awal yang seharusnya menjadi kebahagiaan yang sangat mendalam, tapi malah menjadi luka batin yang tidak terlupakan. Pemain Cynthia sebagai Amira, seorang anak yang selalu dituntut menjadi sempurna tanpa pernah didengar dan dimengerti. Cetriska sebagai Bu Rahma, ibu Amira. Faiz sebagai Pak Surya, ayah Amira. Safrina sebagai Nadia, adik Amira. Satya sebagai Clarissa, sahabat Amira. Rizky sebagai Gavin, pacar Amira. Kerabat kerja, penanggung jawab Kepala LPP RRI Melabu. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Faisal. Naskah, Safrinatul Hayati. Penyelia musik, Rizky Rinaldi. Teknik studio rekaman, Sukar Rahman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggu Nasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buat syuting sama Mas Jihad di sini. Terima kasih banyak.
1: Selamat.
2: Terima kasih. Terima kasih
3: benar. Rupiah Babit.
2: Ada apa? Ada mik. Gak apa-apa, lucu. Lucu-lucuan.

Maaf. So today, it's a wrap!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, teman perdua, itu tadi lagu yang menemani siang kita nih. Kita lanjut nih, udah masuk di jamnya santai siang, masih bersama Tami di Perdua Melabuh 90.3 FM. Nah, Tami sudah Tami lagi mau buka topik tentang tetap eksis di tengah persaingan industri, apa nih strateginya. Nah, seperti biasa nih, ada karena di dunia yang terus berubah seperti sekarang, mempertahankan sesuatu agar tetap berjalan itu ternyata nggak selalu mudah nih teman berdua. Persaingannya semakin banyak, trennya berubah semakin cepat, selera konsumen juga terus berkembang. Apa yang hari ini ramai belum tentu nih bulan depan masih diminati. Nah, dari situ muncul nih satu pertanyaan menarik. Bagaimana nih caranya supaya sebuah usaha atau bisnis tetap eksis di tengah persaingan industri yang semakin ketat? Apa cukup nih dengan menawarkan harga murah, atau harus terus mengikuti tren, atau nih justru yang paling penting adalah punya sesuatu yang berbeda dan membuat konsumen punya alasan untuk kembali? Ini yang akan kita obrolan nih di siang hari ini dengan tema tetap eksis tengah persaingan industri, apa nih strateginya? Karena kan untuk bertahan ternyata bukan cuma soal siapa nih yang punya modal paling besar. Kemampuan membaca perubahan, menjaga kualitas, memahami kebutuhan konsumen, melakukan inovasi, dan memanfaatkan teknologi juga menjadi bagian penting nih dalam membangun daya saing. Bahkan nih di era digital seperti sekarang, kehadiran sebuah bisnis di ruang digital juga bisa nih membantu memperluas jangkauan pasar dan membangun hubungan dengan konsumen. Jadi tetap eksis bukan berarti harus selalu menjadi yang paling besar nih. Kadang yang paling penting adalah tetap relevan, terus belajar, beradaptasi, dan punya ciri khas. Nah, kira-kira strategi apa aja yang bisa dilakukan, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus diubah, dan bagaimana nih caranya supaya bisnis tetap punya tempat di hati konsumen. Kita bakal bahas bentar lagi nih satu persatu di santai siang hari ini. Jadi buat teman perdua jangan kemana-mana, tetap stay tune di Perdua Melabuh 90.3 FM, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita awali siang santai ini dengan satu lagu pilihan, ada lagunya Tetap Dalam Jiwa by Isyana Saraswati. Selamat mendengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman terdulu nggak terasa waktu terus berjalan dan sekarang sudah memasuki waktu zuhur tepat pukul 12.31. Saatnya kita bersiap untuk menunaikan ibadah salat zuhur dan selamat mendengarkan azan.

0: Mega FM, Perdua Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Perdua, setelah tadi ini kita break sejenak untuk menunaikan ibadah zuhur. Sekarang kami kembali hadir nih menemani teman Perdua di Perdua Melabuh 9,3 FM. Nah buat yang baru bergabung, selamat datang. Semoga setelah zuhur ini energi kita nih kembali fresh, pikiran lebih tenang, dan tentunya nih siap melanjutkan aktivitas sampai sore nanti. Nah seperti yang udah kami sampaikan tadi sebelum azan zuhur, kita masih punya nih satu topik menarik untuk dibahas, yaitu tetap eksis di tengah persaingan industri. Apa nih strateginya? Kalau kita lihatnya sekarang kan persaingan di dunia usaha memang semakin ramai nih. Produknya kan semakin banyak, pilihan semakin beragam, teknologinya berkembang cepat, dan konsumennya juga semakin punya banyak pilihan. Nah kalau dulu orang kan mungkin harus datang langsung nih ke toko untuk melihat produk. Sekarang cukup buka handphone, scroll media sosial, masuk marketplace, dan dalam hitungan menit udah bisa nih membandingkan sebagai berbagai produk. Nah artinya apa tuh? Sebuah bisnis tidak hanya ini dituntut untuk punya produk yang bagus, tapi juga harus mampu dong membuat produknya dikenal, dipercaya, dan tetap relevan. Nah bagaimana nih caranya? Kita bahas satu persatu ya selama satu jam ke depan. Nah sebelum kita masuk lebih jauh nih ke pembahasannya, sekarang kita lanjut lagi. Kalau kita bicara soal mempertahankan eksistensi di tengah persaingan, ada satu kata nih yang cukup penting, inovasi. Kenapa sih inovasi itu penting? Karena kan pasar nih terus berubah. Apa yang disukai konsumen hari ini bisa aja nih berbeda beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Dan inovasi ini gak selalu berarti harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, karena kadang inovasi itu sederhana, misalnya memperbaiki kemasan, membuat varian baru, mempermudah proses pemesanan, meningkatkan pelayanan, atau memberikan pengalaman yang lebih nyaman nih kepada konsumen. Jadi jangan nih berpikir bahwa inovasi harus selalu mahal dan rumit. Yang paling penting adalah ada kemampuan untuk melihat apa nih yang bisa kita perbaiki dari apa yang udah kita punya. Kemenperin juga menekankan nih bahwa pelaku IKM perlu memiliki kemampuan beradaptasi dan berinovasi karena kebutuhan konsumen dan kondisi pasar terus berubah. Jadi kalau ingin tetap eksis, jangan nih takut berubah, karena berubah bukan berarti meninggalkan identitas. Justru perubahan bisa nih menjadi cara untuk mempertahankan sesuatu agar tetap relevan. Dan ngomongnya soal perubahan, hidup juga begitu. Kita berubah, lingkungan berubah, teknologi berubah, dan dunia usaha juga berubah. Yang penting nih bukan siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa nih yang mampu beradaptasi dengan perubahan itu. Kita putarkan dulu mungkin musik berikut ini, dan tetap stay tune di Perdua Melabuh 9,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan Selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan dengan 11 September 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ya teman perdua, welcome back nih di Santai Siang teman perdua. Sekarang kita masuk nih ke strategi berikutnya. Kalau ingin tetap eksis, jangan hanya sibuk melihat kompetitor. Coba nih lihat juga konsumennya. Siapa nih yang membeli produk kita? Apa nih yang mereka butuhkan? Apa sih yang mereka sukai? Dan yang gak kalah penting, kenapa nih mereka harus memilih kita? Nah, pertanyaan terakhir ini penting banget nih teman perdua. Karena kan di tengah banyaknya pilihan konsumen, membutuhkan alasan nih untuk memilih sebuah produk. Disinilah pentingnya nih punya ciri khas. Misalnya ada dua usaha nih yang menjual produk yang hampir sama, harganya mungkin nih gak jauh beda, tapi salah satunya kan punya nih pelayanan yang lebih ramah misalnya, kemasan yang lebih menarik, produknya punya karakter, konten media sosialnya konsisten, dan konsumennya merasa nih punya pengalaman yang menyenangkan. Hal-hal kecil yang seperti itu menjadi pembeda nih teman perdua. Kemenperin juga nih menyoroti pentingnya membangun identitas merek, memahami karakter konsumen, serta nih menciptakan nilai unik agar produk memiliki posisi yang lebih kuat di pasar. Jadi jangan hanya nih bertanya bagaimana nih supaya produk saya laku, tapi coba nih ubah pertanyaan menjadi apa nih yang membuat orang ingin kembali memilih produk saya. Nah itu baru menarik, karena mendapatkan pembeli pertama mungkin penting, tapi membuat mereka percaya dan kembali membeli itu tantangan yang berbeda. Jadi kalau hari ini teman perdua nih sedang membangun usaha, jangan buru-buru membandingkan diri dengan usaha yang lain. Kenali dulu nih siapa konsumennya, bangun ciri khasnya, dan terus perbaiki kualitasnya. Sekarang kita masuk nih ke bagian yang sangat dekat nih dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dunia digital. Hampir semua orang kan sekarang punya handphone, dan handphone bukan hanya digunakan untuk komunikasi, tapi juga untuk mencari informasi, melihat rekomendasi, membandingkan harga, sampai mencari produk yang ingin dibeli. Karena itu, kehadiran bisnis di ruang digital bisa nih menjadi salah satu bagian penting dalam memperluas pasar. Kemenperin juga pada tahun 2026 ini juga mendorong pelaku IKM untuk mengoptimalkan teknologi digital dan pemasaran online sebagai bagian dari peningkatan daya saing. Tapi ada satu hal nih yang perlu diingat, media sosial ini jangan hanya digunakan untuk mengatakan beli produk saya setiap hari, beli lagi, promo lagi, diskon lagi. Kalau isinya hanya jualan, lama-lama orang juga bisa bosan ya teman perdua. Coba diberikan konten yang bermanfaat, seperti cerita di balik produk, proses pembuatannya, tips menggunakan produk, cerita tentang usaha, atau bahkan cerita tentang orang-orang yang berada di balik bisnis tersebut. Karena konsumen bukan hanya membeli barang, mereka juga nih membeli cerita, pengalaman, dan rasa percaya. Jadi manfaatkan nih media sosial bukan hanya sebagai etalase, tapi sebagai tempat nih untuk membangun hubungan dengan konsumen. Nah itu tadi salah satu strategi yang bisa dilakukan di era digital, nggak harus langsung sempurna nih teman perdua. Yang penting mulai dulu, konsisten, kemudian bolehlah dievaluasi. Karena bisnis yang bertahan kan bukan berarti bisnis yang gak pernah salah ya teman perdua, tapi bisnis yang mau belajar dari kesalahan dan terus memperbaiki diri. Sekarang kita break dulu, kita dengarkan lagu berikutnya, yaitu ada September by Set Pony. Selamat menikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Hadi Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya teman perdua, tinggal beberapa menit lagi nih kita akan sampai di penghujung pembahasan santai siang hari ini. Tapi sebelum kami tutup nih, ada satu hal yang gak boleh dilupakan ketika membangun bisnis, yaitu kualitas dan kepercayaan. Karena promosi kan boleh banget nih, kirim konten boleh menarik, harga boleh kompetitif, tapi kalau kualitas produk dan pelayanan tidak dijaga, konsumen bisa pergi nih teman perdua. Jadi jangan hanya mengejar pembeli baru, rawat juga nih konsumen yang sudah pernah datang. Berikan pelayanan yang baik, misalnya respon pesan dengan sopan, jaga kualitas produk, dan paling penting adalah tepati janji. Kalau ada kesalahan, berani untuk bertanggung jawab. Hal-hal sederhana seperti itu justru bisa nih membangun kepercayaan dalam jangka panjang. Kemenparek juga menempatkan nih kualitas, tata kelola, dan pemenuhan standar sebagai bagian penting dalam memperkuat daya saing industri. Jadi kalau dirangkum, ada beberapa hal nih yang bisa menjadi pegangan. Yang pertama tadi, terus berinovasi. Yang kedua, kenali konsumen. Yang ketiga, punya ciri khas. Yang keempat, manfaatkan teknologi digital. Yang kelima, jaga kualitas dan pelayanan. Dan yang terakhir nih, konsisten. Karena konsistensi tidak dibangun di dalam satu hari. Kadang hasilnya nih memang gak langsung terlihat, tapi selama terus belajar, memperbaiki diri, dan memahami perubahan pasar, langkah kecil itu bisa nih menjadi bagian dari perjalanan yang panjang. Ya teman perdua, akhirnya kita sampai juga nih di penghujung pembahasan 1 jam kita hari ini dari tema tetap eksis di tengah persaingan industri. Apa nih strateginya? Nah, kita belajar nih bahwa bertahan di tengah persaingan bukan hanya tentang menjadi yang paling besar, tetapi tentang bagaimana nih kita tetap relevan, mau beradaptasi, berani berinovasi, memahami konsumen, menjaga kualitas, dan tentunya nih membangun kepercayaan. Buat teman perdua yang sedang menjalankan usaha, sedang membangun karir, atau bahkan nih baru punya ide dan ingin memulainya, jangan takut nih untuk memulai dari kecil, karena sesuatu yang besar juga pernah nih dimulai dari langkah pertama. Yang penting jangan berhenti belajar dan jangan berhenti berkembang. Tami pamit dari pembahasan santai siang hari ini. Terima kasih sudah menemani Tami selama 1 jam setelah zuhur. Tetap semangat menjalani aktivitas, tetap produktif, dan tentunya tetap stay tune ya di Pro 2 Malabo 93 FM, teman terbaik kamu.

Dan nomor kedua itu tadi lagu Sudah Lama Sendiri. Sudah lama sendiri. Gak terasa nih kebersamaan Tami siang ini udah sampai nih di penghujung. Terima kasih nih buat teman Perdu yang udah setia menemani Tami dari awal sampai akhir di Santai Siang. Semoga obrolan kita hari ini tentang bagaimana tetap eksis di tengah persaingan industri bisa nih memberikan sedikit inspirasi dan semangat buat terus berkembang. Tapi jangan kemana-mana nih, karena setelah ini masih ada yang siap menemani teman berdua. Yap, ada Kak Sintia nih sebentar lagi yang akan melanjutkan kebersamaan bersama teman berdua dengan program dan obrolan yang pastinya nih gak kalah menarik. Jadi tetap stay tune nih di Perdu Melabuh 9.3 FM, teman terbaik kamu. Tami pamit dulu dari Santai Siang hari ini. Terima kasih sudah bersama Tami hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun Bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro2 Melabo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro2. Senang banget hari ini Tia kembali hadir nemenin teman Pro2. Pastinya di edisi siar hari Rabu 23 September 2026. Wah, teman Pro2 gak kerasa ya, udah mau sampai di penghujung September. Nah, semoga teman Pro2 untuk bulan ini sudah hampir tercapai gitu semua targetnya ya, gitu, ataupun tujuan yang mau kamu capai di bulan ini, semoga semua sudah tercapai atau sedang progres 90% gitu ya teman Pro2. Dan buat teman Pro2 juga sekarang semoga tetap mood ya, moodnya tetap bagus ya, walaupun sekarang udah jam 14 lewat 24 waktu Indonesia Barat, itu udah jam-jam rawan gitu ya, rawan ngantuk, rawan lapar gitu, ataupun teman Pro2 yang udah lagi mikirin, aduh mau nyemil apa nih gitu ya. Nah, semoga juga udah kepikiran atau udah ada langganan UMKM ya, yang jadinya bisa langsung pesan, bisa delivery gitu ya, ataupun teman Pro2 yang hobi ngopi, ini kayaknya memang udah jam-jam butuh kopi nih ya, biar gak ngantuk gitu. Nah, seperti biasa teman Pro2 dia akan menghadirkan lagu-lagu ya buat nemenin siang hingga sore teman Pro2, pastinya dengan lagu-lagu yang seru dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Semua pengamat tiga produser dan melabuh teman terbaik kamu masih bareng Tiana teman produser. Atau produser punya informasi nih ya buat teman produser yang pasnya kita lansir dari rri.co.id.
2: Coba kau teguk dan rasa pahit kata-katamu.
1: Universitas Teku Umar atau UTU Melabuh menggelar UTU Expo Award 2026 yang dipusatkan di Gedung Integrasi UTU. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai inovasi, karya, serta produk unggulan mahasiswa, dosen, unit kerja, dan pelaku UMKM Aceh Barat. UTU Expo 2026 mengusung tema Empowering Innovation, Accelerating Commercialization from Local

Potential to Global Impact, nah teman Pradua. Tema tersebut menjadi semangat untuk mendorong berbagai potensi dan inovasi agar tidak hanya berhenti sebagai sebuah karya, tetapi dapat berkembang, memiliki nilai tambah, serta memberikan dampak yang lebih luas, nah teman Pradua. Mataku yang berkaca-kaca, ku tahan. Ketua Panitia Expo Azrina Sufi Nasution MKM mengatakan kegiatan tersebut berlangsung selama 5 hari mulai 21 hingga 25 September 2026 dengan menghadirkan 11 stand indoor dan 16 stand outdoor yang berasal dari UMKM Aceh Barat tahun Pro 2. Sementara itu 16 stand UMKM Aceh Barat yang mengisi stand outdoor diberikan ruang untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk mereka secara langsung kepada civitas akademika dan masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Nah, menurut Azrina, bagi Inkubator Bisnis Teknologi atau IBT, kegiatan expo tersebut merupakan penyelenggaraan yang ketiga. Namun, untuk expo tahun ini memiliki keistimewaan karena untuk pertama kalinya konsep kegiatan memadukan expo indoor dan outdoor dalam satu rangkaian kegiatan. Rektor USU Profesor Dr. Nyak Amir SPD-MPD mengatakan UTU Expo akan menjadi bagian dari upaya universitas untuk memberikan ruang bagi mahasiswa dan juga dosen dalam menampilkan berbagai karya dan inovasi yang telah dihasilkan ya teman Produa. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang pertemuan antara inovasi yang lahir di lingkungan kampus dengan masyarakat dan dunia usaha, sehingga karya yang dihasilkan memiliki peluang untuk dikembangkan dan dikomersialkan ya teman Produa. Nah, sementara itu Ketua IBT UTU Dr. Mardaleta SAMKES menjelaskan bahwa penyelenggaraan expo menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan berbagai potensi dan inovasi dari produk yang dikembangkan di lingkungan UTU kepada masyarakat. Dan kehadiran Tinan UMKM Aceh Barat dalam expo tersebut juga membuka ruang interaksi antara pelaku usaha dengan civitas akademika sekaligus memperluas peluang promosi dan pemasaran produk lokal di Taman Pro 2. Melalui UTU Expo Award 2026, UTU Melabuh mendorong agar inovasi yang lahir dari lingkungan kampus maupun potensi usaha masyarakat dapat terus dikembangkan, memiliki nilai ekonomi, dan membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas nih teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
3: Halo, Pak.
4: Juan, jadikan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
3: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
4: Oke. Kita ketemu di kantor ya.
3: Oke, Pak.

0: wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
2: Semua pengamat tiga Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu, masih bareng Tiana teman Pro 2. Nanti pun mau ngasih satu informasi lagi nih buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Baby, this ain't easy. Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH membuka rapat tim percepatan penurunan stunting atau TPPS Kabupaten Aceh Barat bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat pada hari Selasa 22 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat tahun 2022. Nah, Kepala DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani pada RRI.co.id mengatakan rapat pertemuan TPPS direncanakan dilaksanakan sebanyak 4 kali sepanjang tahun 2026. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah materi disampaikan oleh instansi terkait. Baperida Aceh Barat membahas koordinasi, konvergensi, dan perencanaan dalam percepatan penurunan stunting. Sementara DP3 AKB menyampaikan materi mengenai program pembangunan keluarga dan keluarga berencana atau Bangga Kencana dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Sedangkan Dinas Kesehatan Aceh Barat membahas intervensi sensitif dan spesifik, capaian berbagai permasalahan, serta rekomendasi dan langkah percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat. Namun Mulyani berharap dengan forum TPPS dapat menjadi ruang koordinasi bagi seluruh pihak untuk membahas berbagai kendala serius mencari solusi terbaik dalam mempercepat penurunan stunting di Aceh Barat terutama Pro 2. Nah, sementara itu Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil menekankan pentingnya akurasi dan pembaruan data stunting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan juga intervensi. Yang meminta seluruh pihak yang terlibat melakukan pembaruan data secara berkala serta memperkuat kolaborasi lintas sektor sehingga data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan atau Pro 2. Oke, datang Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pakaian memang sangat menarik perhatian di berbagai kalangan. Tidak sedikit dari kita yang membeli pakaian setiap bulannya. Bahkan, terkadang banyak pakaian yang tersimpan sia-sia dan tak terpakai lagi. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia, selain makanan dan juga tempat berteduh atau tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan juga menutupi dirinya. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.

Ya, pakaian bekas atau pakaian yang sudah tidak dipakai lagi. Kemanakah akan kubawa? Dijual kembali? Ke tempat penampungan? Atau ke tempat sampah? Untuk saat ini, memang belum marak dipermasalahkan mengenai sampah pakaian. Tetapi ini merupakan masalah yang akan kita hadapi untuk kedepannya. Beberapa ancaman tersembunyi pun akan kita temui dari pakaian bekas ini. Berbagai bahan harus diramu untuk mengubah sehelai benang menjadi pakaian siap pakai. Bahan yang digunakan dapat bersifat alami maupun sintesis. Baju-baju berbahan seperti ini lebih sulit terurai dibandingkan dengan baju berbahan alami. Pemilihan bahan sintesis juga disebabkan oleh tingginya permintaan pasar. Di Indonesia, masyarakat membuang sampah pakaian bekas bersamaan dengan sampah-sampah lainnya. Tidak adanya tempat khusus membuat sampah pakaian bekas tercampur dengan sampah-sampah lain di tempat pembuangan akhir atau TPA. Umumnya, TPA di Indonesia merupakan tanah lapang besar yang dialokasikan untuk menimbun sampah termasuk sampah pakaian bekas. Pakaian bekas yang ikut tertimbun bersama sampah-sampah lain menimbulkan masalah lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan pun oleh penimbunan sampah pakaian bekas, khususnya yang berbahan sintesis, adalah kemungkinan luruhnya zat pewarna dan masuk ke dalam tanah. Bahaya kalau tanahnya dekat dengan tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Biasanya, ini mengakibatkan kanker karena bahan pewarna kebanyakan bersifat karsinogen. Sifat karsinogen yang ternyata dikandung oleh bahan pewarna pakaian sintesis ini pun merupakan akibat dari keberadaan senyawa azo yang ternyata juga memang banyak dikandung oleh zat pewarna sintetis pakaian. Saat zat pewarna yang mengandung senyawa azo ini luruh dan terserap oleh tumbuhan, zat pewarna ini pun akan menghadap dalam tumbuhan tersebut. Bahaya kesehatan muncul ketika manusia mengonsumsi tumbuhan dengan endapan senyawa azo ini. Endapan ini juga akan pindah ke tubuh manusia jika dilakukan secara terus-menerus. Akibatnya adalah penyakit kanker. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, luruhnya zat pewarna juga dapat mengurangi kesuburan tanah. Selain itu, proses penguraian sampah pakaian bekas yang dilakukan mikroorganisme pun menimbulkan gas karbon dioksida. Salah satu gas rumah kaca, belum lagi perihal lamanya bahan pakaian tersebut terurai, khususnya bahan pakaian sintetis. Sayangnya, ancaman dari sampah pakaian bekas ini belum disadari oleh masyarakat. Walaupun begitu, selalu ada usaha-usaha untuk meminimalisir berakhirnya pakaian bekas, seperti dilakukannya penyumbangan ke tempat-tempat sosial, atau bahkan di tempat daur ulang, dan juga berakhir di tempat pembuangan sampah. Sampah pakaian bekas yang belum ditangani dengan serius tidak lepas dari nihilnya kebijakan khusus yang mengatur tentang pengolahan sampah pakaian. Pemerintah belum fokus menangani sampah pakaian bekas. Padahal, sampah pakaian juga berbahaya
jika tidak serius untuk ditangani. Untuk sedikit meminimalisir banyaknya sampah pakaian bekas, pintarlah untuk memilih bahan pakaian yang ramah untuk lingkungan agar mudah terurai oleh alam. Dan manfaatkan pakaian bekas untuk didaur ulang sekreatif mungkin untuk bumi yang kita cintai ini. Demikian Feature. Bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

Semua 3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu masih bareng Tia Natawan Pro 2. Natawan Pro 2, kita udah masuk ke program Sore Ceria ya Natawan Pro 2. Nah, untuk tema kita hari ini adalah anak muda dan tantangan hidup sehat. Nah, gimana nih Natawan Pro 2? Biasanya tuh kalau misalnya udah ngobrolin hidup sehat gitu ya, pasti orang-orang tuh udah mikir harus diet gitu ya, ataupun harus ngurangin makanan-makanan manis. Nah, padahal kalau misalnya kita udah ngomongin hidup sehat, sebenarnya semua orang tahu ya teorinya, makan bergizi, minum yang cukup, rajin gerak pastinya ya, tidur yang cukup, dan jangan terlalu sering bergadang. Nah, ini permasalahan semua anak muda kayaknya ya, begadang maraton drakor gitu atau sekedar main game gitu ya Natawan Pro 2. Nah, tapi masalahnya teori dan praktek itu kadang punya hubungan yang complicated gitu. Hubungan yang tidak tidak harmonis gitu ya. Karena kalau misalnya kita teorinya tahu

tugas-tugas dari semua mata kuliah gitu teman prodi. Nah, pekerja, kalau misalnya buat teman prodi juga yang kerja gitu ya, pekerjaan datang silih berganti. Terus kayaknya ini nggak kelar-kelar, udah dikerjain tapi kayaknya beranak pinak gitu ya, nggak habis-habis gitu. Belum lagi waktu untuk scrolling yang kadang kerasa, aduh kayaknya udah 1 jam tapi kerasanya kayak masih 5 menit gitu ya teman prodi. Padahal hidup sehat bukan berarti harus langsung berubah total ya teman prodi. Justru yang paling penting adalah mulai dari kebiasaan kecil yang bisa kita lakuin secara konsisten. Yang penting kita mulai dulu, punya niat dulu untuk berubah atau merubah pola hidup kita secara lebih sehat nih teman pro 2. Mulai dari minum air putih yang cukup gitu ya, jalan kaki lebih banyak, mengurangi makanan yang terlalu manis ataupun terlalu berminyak ya, ini mana nih teman pro 2 yang hobi gorengan gitu. Sampai memberikan waktu untuk tubuh, waktu tubuh kita untuk beristirahat teman pro 2. Karena tubuh juga punya hak untuk bilang, aduh bro istirahat dulu dong gitu, aku udah lelah gitu. Akhirnya teman pro 2, nanti kita akan bahas-bahas lagi ya teman pro 2. Kita akan bahas lagi tentang hidup sehat ini gimana dan caranya gimana nih supaya gak ribet dan pasnya ya udah deket banget lah sama kehidupan kita. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRM Lobo, teman terbaik kamu.

0: shouted.
1: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
2: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
1: Emang kenapa sih? Deket juga.
2: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
1: Maksudnya?
2: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
2: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
2: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Semoga kamu 3 Pro 2 Radio Melabuh teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Kita masih di program Sore Ceria. Kita masih ngobrolin soal tema anak muda dan tantangan hidup sehat ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kita lanjut ya untuk tema kita hari ini. Salah satu tantangan terbesar hidup sehat ya untuk anak muda tentu aja datang dari mana nih? Makanan, pastinya jajanan makanan gitu ya. Coba deh kita lihat sekarang, pilihan makanan semakin banyak gitu ya. Banyak juga makanan-makanan kekinian, minuman-minuman manis gitu ya, kayak kopi-kopi gemes gitu, kopi-kopi kekinian gitu ya, pastinya dengan bermacam topping dan juga makanan pedas level-levelan nih, sampai level dewa gitu. Sampai berbagai jajanan yang fotonya aja udah bikin lapar gitu, udah bikin ngiler. Dan sebenarnya menikmati makanan favorit itu bukan sesuatu yang harus dianggap sebagai musuh ataupun dosa gitu ya. Yang jadi persoalan adalah ketika makanan yang seharusnya sesekali malah berubah jadi menu sehari-hari ini. Begitu juga dengan minuman manis. Kadang satu gelas itu kerasa kayak ya biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya ambil tiap hari, nah itu harus mulai diperhatiin ya teman-teman berdua. Dimana hidup sehat itu bukan berarti harus anti jajan ya. Jadi kayak kita harus gak boleh jajan gitu ya. Bolehnya makanan yang hambar-hambar mulu gitu. Gak gitu juga. Nah anak muda tetap boleh menikmati makanan favorit. Kuncinya adalah pada keseimbangan dan kebiasaan nih teman-teman berdua. Contohnya kalau misalnya hari ini tuh makanan kamu agak berat. Nah besok bisa mulai seimbangin nih dengan pilihan makanan yang lebih bernutrisi. Nah kemudian jangan lupa air putih. Nih air putih ini benar-benar penting banget ya teman berdua. Sederhana, murah gitu ya, gampang ditemuin. Tapi sering banget nih dilupain, kesian banget dia ya, selalu ada di hidup kita tapi sering dilupain gitu. Nah jadi daripada nerapin aturan super ketat yang bikin baru 3 hari udah mau nyerah gitu, udah kayak tersiksa gitu ya, lebih baik kita mulai dengan prinsip sederhana. Kita makan dengan sadar, tahu porsinya, dan jangan lupa seimbangkan dengan aktivitas fisik. Jadi buat teman produk jangan sampai gimana ya, kalau misalnya jarang gerak, yang ada juga efek ke badan kita jadi kayak misalnya bangun tidur, itu kita duduk dulu, ngelamun gitu ya, gak gerak. Belajar atau kerja kita duduk, makan duduk, scroll medsos duduk sambil setengah rebahan gitu ya. Bahkan kadang pindah posisi itu cuma dari kursi ke kasur gitu, nanti dari kasur ke kursi lagi gitu ya. Padahal tubuh kita tuh memang dirancang untuk bergerak nih teman perdua. Jadi kayak tadi soal makanan, sekarang soal gimana caranya kita harus memperbanyak gerak gitu. Apalagi kalau misalnya teman Pro 2 juga kerja di kantor gitu ya, kayak misalnya gerak tuh cuman di perjalanan aja, malah di motor atau di mobil juga duduk lagi gitu ya. Nah bahkan kadang kita apa namanya, tubuh kita itu memang dirancang untuk bergerak, gak harus langsung olahraga berat, aktivitas sederhana juga tetap berarti nih teman Pro 2. Contohnya nih kayak jalan kaki, naik turun tangga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah duduk lama juga, itu kita bisa stretching beberapa menit, bersihin kamar gitu ya, ataupun sekedar beberes, ataupun sekedar berdiri dan bergerak setelah terlalu lama duduk. Jadi kalau misalnya kita udah kelamaan duduk, lebih bagus itu kita stretching-stretching tipis gitu ya. Yang penting tubuh itu nggak terus-terusan berada dalam posisi yang sama. Apalagi buat anak muda yang punya aktivitas padat, olahraga tuh sering banget dianggap sebagai sesuatu yang butuh perlakuan khusus gitu ya, butuh waktu khusus. Padahal sebenarnya aktivitas fisik itu bisa disisipkan ke rutinitas kita sehari-hari. Contohnya nih, kayak memilih berjalan kaki untuk jarak yang memungkinkan gitu, menggunakan tangga daripada lift gitu ya, buat teman Pro 2 mungkin yang kerjanya ataupun kuliahnya ada liftnya, kita sesekali pakai tangga gitu ya, supaya bisa bergerak gitu lebih banyak tubuh kita, jika memungkinkan tapi ya, jika situasi memungkinkan, atau menyediakan waktu beberapa menit untuk sekedar peregangan ya teman Pro 2. Karena hidup sehat itu bukan soal siapa yang paling lama olahraga gitu, tapi siapa yang paling konsisten gitu ya, siapa yang paling membangun kebiasaan untuk aktif nih teman Pro 2. Jadi gak usah langsung kayak, aduh aku harus daftar member gym setahun gitu. Gak harus sampai segitunya juga. Jadi kalau misalnya kamu mau mulai dari modal yang kecil gitu ya, modal yang kecil tuh bisa dengan apa namanya, rutin stretching, mungkin rutin setiap sambil nunggu-nunggu mau waktu sholat maghrib gitu ya, itu kita bisa stretching sebelum mandi, stretching-stretching tipis, kemudian kita bisa mungkin workout tipis gitu ya, mungkin bisa lihat di YouTube gitu ya untuk gerakan-gerakannya supaya bisa menghasilkan membakar lemak-lemak yang sudah kita tumpuk gitu seharian gitu ya teman Pro 2. Nah karena hidup sehat itu bukan soal siapa yang paling berat latihannya, siapa yang ikut banyak banyak olahraga gitu, contohnya kayak
yang lagi tren sekarang pilates gitu ya, siapa yang paling sering ikut padel gitu. Gak harus sampai segitunya juga, yang penting adalah kita biasa untuk aktif nih teman Pro 2. Sedikit demi sedikit, gak masalah, tapi kita lakukan secara rutin nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, selain ini kita akan bahas satu tantangan ya yang sering banget ngeganggu pola hidup anak muda. Itu contohnya apa nih? Begadang dan kurang tidur. Nanti kita akan bahas. Jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Mulabu. Teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93.3 Pro 2 Radio Mobile, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Tomo Pro 2. Nah, kita masih di program Sore Ceria. Kita akan bahas lagi tentang apa nih, hidup sehat tadi ya Tomo Pro 2. Nah, kita akan masuk tentang apa nih, tantangan yang sering banget mengganggu pola hidup anak muda. Itu adalah begadang dan kurang tidur. Nah, kalau misalnya kita ngomongin gaya hidup anak muda ya, tadi kita bilang kebiasaan yang susah banget dipisahin itu adalah begadang nih Tomo Pro 2. Alasannya bisa macam-macam. Ada tugas, ada kerjaan, ada nonton drakor ataupun nonton series ya, kalau sekarang kayak drama Cina gitu. Main game, ngobrol, atau sekedar bilang, alah 5 menit lagi lah, tahu-tahu udah jam 2 pagi ini teman Pro 2. Masalahnya, tubuh tetap punya kebutuhan untuk istirahat, dimana tubuh tidur yang cukup itu punya peran yang penting banget ya, buat ngejaga kondisi tubuh, untuk membantu kita tetap fokus buat menjalani aktivitas sehari-hari. Nah makanya, kalau misalnya setiap malam waktu tidur itu terus mundur, sementara pagi itu harus bangun kayak biasa gitu. Pagi itu harus bangun pagi-pagi, sholat subuh, kemudian akan ada aktivitas lainnya, dan tubuh bisa jadi kehilangan waktu untuk istirahat yang memang dibutuhin banget nih sama tubuh teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya pola ini berlangsung terus menerus. Memang sih nggak semua orang punya jadwal yang sama, ada yang kuliah, ada yang kerjanya shifting gitu ya, atau punya aktivitas lain yang buat jam tidurnya jadinya berbeda. Tapi sebisa mungkin waktu istirahat itu tetap harus jadi bagian dari prioritasnya kamu, walaupun mungkin kamu punya banyak target gitu yang harus diselesaikan dalam satu waktu, tapi coba deh luangkan waktu untuk kamu bisa beristirahat. Karena produktif itu bukan berarti harus selalu on gitu ya, ataupun harus selalu aktif selama 24 jam. Kadang bentuk produktivitas yang baik adalah kita tahu kapan waktunya untuk berhenti dan memberikan tubuh itu kesempatan untuk nge-recharge lagi nih teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya malam ini gak ada sesuatu yang benar-benar mendesak banget gitu ya, mungkin layar handphone kamu tuh bisa mulai diturunkan itu volumenya, ataupun udah mulai disingkirkan sedikit gitu ya, dan tubuh dikasih istirahat dulu. Nah teman Pro 2, oke teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi ya. Setelah ini kita akan masuk ke bagian yang gak kalah penting tentang mental health gitu ya. Kalau misalnya yang kayak digaung-gaungkan anak zaman sekarang itu adalah mental health atau kesehatan mental, dan gimana nih ya cara anak muda menghadapi tekanan hidup. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Semoga kamu tiga Pro2, Rere Wawo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro2. Dan kita masih di program Sore Ceria. Kita masuk ke segmen selanjutnya. Nah, teman Pro2, kalau misalnya kita ngobrolin soal sehat, jangan lupa satu hal nih. Sehat itu bukan cuma tentang fisik ya, tapi ada juga yang namanya kesehatan mental ataupun mental health nih, teman Pro2. Di mana anak muda zaman sekarang itu banyak banget yang menghadapi tekanan, kemudian tuntutan sekolah ataupun kuliah, pekerjaan, masalah pertemanan, keluarga, sampai tekanan dari medsos, teman Pro2. Belum lagi kayak komen-komen yang jahat gitu ya, teman Pro2.

produktif. Nah, ada juga hari ketika tubuh dan pikiran memang butuh jeda nih teman Pro 2, butuh istirahat. Dimana menjaga kesehatan itu bukan menjaga kesehatan itu berarti memberikan perhatian kepada diri sendiri secara utuh. Jadi kita jaga fisiknya, pikiran kita juga harus jaga. Karena percuma kita punya jadwal yang super produktif, kemudian kita olahraga yang super banyak, kalau diri sendiri itu udah kehabisan energi, apalagi pikiran kita udah sangat menumpuk gitu ya. Nggak ada jeda, semuanya kita pikirin, semuanya kita, beban semuanya kita tanggung gitu. Itu nggak usah sampai seperti segitunya teman Pro 2. Karena kita juga manusia, kita juga punya batasan ya teman Pro 2. Jadi kita boleh banget nih untuk istirahat dan mengabaikan sesuatu yang mungkin menimbulkan atau memancarkan energi negatif nih ke kamu gitu. Jadi lebih bagus kamu dekat dengan orang-orang yang memberikan aura positif, kemudian bisa membangun ataupun bersama-sama untuk berkembang gitu teman Pro 2. Oke teman Pro 2, masih ada satu segmen terakhir, nanti kita akan rangkum semuanya yang tadi kita udah bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No matter what.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Semoga mati gak Pradua, dari mulai teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pradua. Nah, kita udah masuk ke segmen terakhir program Sore Ceria hari ini teman Pradua. Gak kerasa ya teman Pradua. Nah, dari awal tadi kita udah kebahas berbagai tantangan hidup sehat bagi anak muda, mulai dari godaan makanan dan minuman, dari kurang gerak, kemudian kebiasaan begadang, sampai pentingnya ngejaga kesehatan mental. Dan kalau misalnya semuanya kita rangkum, sebenarnya hidup sehat tuh gak harus dimulai dari perubahan yang ekstrim gitu ya teman Pradua. Gak harus langsung punya peralatan olahraga yang lengkap, yang mahal-mahal gitu ya. Gak harus langsung ngubah seluruh menu makanan yang kamu biasa makan. Kemudian gak harus langsung menjadi manusia paling produktif gitu ya. Jadi kita mulai aja dari satu kebiasaan kecil. Jadi kayak lebih sering minum air putih gitu. Frekuensinya tuh lebih ditambah. Kemudian kurangi minum-minuman yang terlalu manis. Kemudian tambah nih aktivitas fisik. Kemudian kurangin begadang ya pastinya tanggal berdua. Dan berikan waktu untuk tubuh kamu istirahat. Dan jangan lupa Bu, juga perhatikan kondisi diri sendiri. Dimana yang paling penting itu bukan seberapa cepat kita berubah, tapi seberapa konsisten kita menjaga kebiasaan tersebut. Karena tubuh yang sehat adalah investasi jangka panjang nih teman Pradua. Dan anak muda itu punya banyak hal yang ingin dicapai pastinya ya. Ada pendidikan, pekerjaan impian, kemudian bisnis, kreativitas, traveling gitu ya, ataupun perjalanan dan berbagai pengalaman yang ingin dijalani. Dan semua itu membutuhkan tubuh dan pikiran yang sehat nih teman Pradua. Jadi hidup sehat itu bukan tentang menjadi sempurna, hidup sehat adalah tentang belajar lebih peduli nih kepada diri sendiri. Sedikit demi sedikit, konsisten setiap hari nih teman Pradua. Oke nih teman Pradua, itulah tadi pembahasan kita di program Sore Ceria hari ini. Semoga obrolan tentang anak muda dan tantangan hidup sehat tadi bisa jadi pengingat kecil nih bahwasannya menjaga kesehatan tuh gak harus ribet dan penting banget. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana, kemudian kita lakukan pelan-pelan dan jadikan kebiasaan ya teman Pradua. Oke, teman Pradua, Tia padankan ya untuk pembahasan Sore Ceria hari ini. Dan Tia tetap menghadirkan lagu-lagu buat nemenin sore teman Pradua ya teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pradua. Dari Melabuh teman terbaik kamu.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @prodo_melabuh, Facebook, Prodo RRI Melabuh.

Baik Teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 lewat 19 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Selamat mendengarkan program Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
1: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
2: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini. Ada Alan dan juga Edi, teman berdua. Menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Ya, seperti biasa, kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, bareng sama cowok-cowok.
2: Betul.
1: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
2: Ah, thank you. Ini udah pasti banget nih ada Bopak Kastel ya malam hari
1: salah,
2: ini.
1: Salah, Narji.
2: Ya enggak apa-apa Narji juga. Kalau punya lagu kesini sini enggak apa-apa.
1: Benar.
2: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
1: Asik. Kita sering akan, dibilang gitu. Ya?
2: Iya, kita akan menyebutnya hot daddy karena memang ini bapak-bapak tapi hot. bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar.
1: Bukan Fajar ya.
2: Sorry.
1: Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
2: Apa tuh?
1: Yang cocok buat lu.
2: Apa tuh?
1: Hot pop.
2: Alah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
1: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
2: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
1: Bener.
2: Komandan.
1: Kapten Kibil kan?
2: Salah sa Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
1: Salah. Bukan ya, mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena ya. Dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
2: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di, apa dulu Dit? Biannya?
1: Dance Company.
2: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
1: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
2: nanti ya. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung ya.
1: Gak usah.
2: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
1: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia. Karena kita sudah bersama
1: Aryo Wahab.
2: Komandan Aryo.
3: Halo, double I, double E.
2: Yoi.
1: Betul.
2: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
3: Apa
2: ya?
3: Jelas.
2: Iya.
1: Iya, iya, udah.
2: Kalau dua bahlul kan enak ya.
1: Iya,
2: gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
1: Kita harus bikin kali ya.
2: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
1: Kita pikirkan dulu ya.
2: Jadi
0: ya harus menghasilkan lah.
2: Iya, betul. Setuju sekali.
1: Harus dong.
2: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
4: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
2: Nah.
4: Kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
2: Wih,
4: bener. Radio legend, man.
2: Radio legend.
4: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
2: Itu benar.
4: Iya kan?
2: Itu benar.
4: Dan baru ulang tahun juga ya?
2: Iya benar.
4: Yang berapa?
2: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
4: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ketemu. Salim.
2: Gokil. 81. Gokil.
1: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget gak?
4: Gue ini anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
1: Oh iya?
4: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue denger radio, dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
1: Bener.
4: Gue emang dari dulu senang banget teman. Denger radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random.
2: Okay,
4: secara random. Itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul. Tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
1: Bener.
4: Itulah enaknya radio. Serunya radio.
2: Serunya radio
1: di situ ya.
2: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
4: banget.
2: Ya. Luar biasa.
4: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
2: Yes.
4: Kan ya.
2: Yes.
4: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
2: Betul. Yes.
4: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
2: Oh.
4: Ya udah. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerin ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
2: Wah,
4: seru banget.
2: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
4: Enggak tuh.
2: Enggak ya?
4: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
2: Justru.
4: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
2: Style radio lagi. Di setel ya.
1: Itu bahasa lama banget.
2: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
1: Muter knob.
2: Iya, muter knobnya.
4: Gila, style radio.
2: Style radio ya. Ada tuh.
4: Ketawa nih omongnya.
2: Biar nyetel ya.
1: Gokil.
2: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
1: Gokil banget ya.
4: Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat.
2: Yes.
4: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang bener-bener ibaratnya apa ya? Memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu.
1: Bener.
4: Ya seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Cantu. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga.
1: Bener,
4: kan
1: bener.
4: Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
2: Betul.
4: Ketika kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu. Iya kan.
2: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Lid buat Aryo Wahab malam hari ini.
1: Aryo Wahab,
2: pertanyaan yang beda ini adalah
4: apa tuh?
1: Ini single keberapa ya?
2: template ya. Dia seharian udah pusing banget kalau denger pertanyaan itu ya.
4: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, sekarang nggak, jangan. Gue perlu promo ini.
2: Benar.
4: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah mulai dari solo gue dari 2001.
1: Oke.
4: 2001. Kalian udah lahir dong?
1: Udah.
2: Setahun.
4: Kurang ajar.
2: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
1: Udah.
4: Betul. Lo lahir gue udah punya single. Ya. Okay. 2001, dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98, ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Pai, sama Bongki.
1: Legend. Gitu. Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
4: Dance Company, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
1: 2010 ya? Iya,
4: 2010.
1: Bener.
4: Itu ide. Ide yang sangat apa ya, ide brilian lah gitu.
1: Bener.
4: Ya Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
1: Iya bener.
4: Karena pada saat itu kita di apa ya, kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
1: Betul.
4: Cuman kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bursa. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
1: Bener.
4: Sensasinya juga beda.
1: Beda.
4: Dia ini 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
1: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih, pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
2: 4 vokalis dijadiin satu, dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
1: Band.
2: Hampir band. Jadi Alpha Singer lagi kan.
4: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
2: Awalnya.
4: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Ariel dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
2: Jadi lebih band.
1: Jadi band, bener.
4: Tetep cool.
1: Anak bandnya
2: kejaga tuh.
4: Hampir joget-joget.
2: Iya, hampir jadi Kahitna tuh.
1: Ampun. Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tumam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yoi.
1: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini.
4: Asik, minta
2: kode boleh ya, kita yang buka buat lo. Nanya
4: minta kode, yang mau ngasih duit,
2: asik. Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
3: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab.
2: Wahab,
3: luar biasa.
2: Alright.
3: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lo tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
2: Oh, iya.
3: Gue inget banget.
2: Lo inget ya?
3: Gue inget banget.
2: Bener.
3: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
2: Iya, 2007.
3: Iya kan?
2: 2007 lah, 2007.
3: Iya, gue SD kelas 2.
2: Gue sedih berjalan.
3: Iya.
2: Selalu sendiri telat lahir.
3: Iya, sorry.
2: Iya lagi.
3: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu.
2: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
3: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
2: Iya ya.
3: Iya.
2: Iya, benar.
3: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
2: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
3: Itu gokil, itu gokil banget tuh.
2: Gokil sih. Benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
3: Iya.
2: Iya kan?
3: Iya. Yeah.
2: Era-era segitu itu band lagi masif
3: banget.
2: Benar. Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya,
3: yeah,
2: walaupun yeah, kalian masih belum masih kecil atau kecil,
3: benar.
2: Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
3: Benar.
2: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan,
3: iya kan?
2: Ada masif
3: sih. Masih lo kan denger sound-sound itu. Benar. Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
2: RBT
3: lo tuh legend banget.
2: Lumayan gue penghasilan dari
3: itu. Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT.
2: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya. Kalau pakai RBT ya kan.
3: Iya, kebanggaan.
2: Ya kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
3: Gitu. Bangga juga. Papa mungkin seminggu di bank.
2: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
3: Mau dengerin lagu gua.
2: Padahal gua yang nelpon. Gimana sih lu?
3: Lu kenapa enggak ke radio aja kalau kayak gitu?
2: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
3: Iya.
2: Sekarang single gua beda.
3: Nah,
2: kembali pulang.
3: Akhirnya bapak pulang juga nih.
2: Kembali pulang. Ujung-ujungnya kita pulang.
3: Nah.
2: Betul.
4: Dengan keluarga tercinta.
2: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
4: Ini single kalau ngomongin sama My Music, ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
2: Okay.
4: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
2: Bener.
4: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
2: Bener.
4: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
2: Yeah. Okay.
4: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
2: Bener.
4: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, kan gue harus punya single kan.
2: Betul.
4: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
2: Iya,
4: kita harus punya tim.
2: Betul.
4: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Iya kan? Zaman-zaman viral ini. Emang kita gak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh. Gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus, sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gue gak melakukan itu, gue akan berbuat seperti ini. Karena menurut gue, itu bagus buat gue juga.
2: Betul.
4: Karena gue berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gue zaman dulu, ya gue taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
2: Benar.
4: Lu mau milih yang mana?
2: Betul.
4: Gue memilih untuk sekarang. Karena gue pengen muncul lah.
2: Gila. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
4: Yeah.
2: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
4: Fisik.
2: Fisik. fisik gitu kan.
4: Benar-benar. Iya kalau itu. Dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan gitu.
2: Bener.
4: Karena lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
3: Iya. Sulit sekali. Nggak
2: bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
4: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
2: Ya,
4: terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
2: Benar.
4: Nah untuk menjadikan itu ya gue seperti sekarang ini gue merumah kemana-mana.
2: Betul.
4: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi
2: sekarang
4: gue nantang mana radio lain.
3: Wow. Gila.
2: Nanti langsung hubungin Aryo aja.
3: Iya.
4: Iya. Cari kita benar-benar ngobrol.
2: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
4: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan? Kayak produser juga, dia Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
2: Oh, gitu. Wow, oke.
4: Benar. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya. Dia ngerti lah peta musik sekarang,
2: betul.
4: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, loh, ini mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang. Gimana kalau seandainya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang. Tapi dia belum menyebut Rendy Pandugo. Gua sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir, kayaknya gua emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
2: Benar.
4: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Pandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. So far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
2: ya.
4: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue.
2: Okay.
4: Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
2: Betul.
4: Iya dong.
3: Fair dong.
4: Iyalah. Iya kan? Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bogi sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
3: Betul.
4: Biar gimana pasti adek memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul.
4: Mungkin dia punya label, ya kan dia nggak mau sesuatu yang lebih baik pasti yang terbaik.
3: Iya. Akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
4: Wow, itu bukan benar, itu benar.
3: Iya, itu benar banget. Iya
4: sih. Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Pandugo pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, mas sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda lah. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan
3: tuh
4: udah ngerasain semua.
3: Puas,
4: ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Rendy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
3: Akhirnya ditranslate lah.
4: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Rendy, di create sama Rendy akhirnya menjadi lagu kembali pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
3: Oke.
4: On the way terhadap kehidupan fase yang gua alamin sekarang gitu loh.
3: Iya.
4: Karena emang pas gua workshop kan gua masuk ke rumahnya Randy, itu gua ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gua ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gua mau jemput anaknya.
2: Oh wow, oke.
4: Nah kan lu bayangin ya.
2: Yeah.
4: Itu menambah ya, menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah. Liriknya makin
2: dalam,
4: makin matang, makin dalam. Makin jelas, makanya pas gue denger, udah gue gak sabar udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
3: air mata ya.
4: Gak tau kenapa, ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
2: Betul.
4: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya, ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
3: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Bener. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
4: Iya kan?
3: Iya.
4: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga bener-bener hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh, masuk udah kita tuh, dan proses kita nggak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga, tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Itu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
3: Gila,
4: udah jadi banget. Lagu.
2: Udah jadi lagu ya?
4: Udah jadi lagu.
2: Satu lagu.
3: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
2: Gila.
3: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
4: Iya.
3: Benar. Agak awkward gitu ya.
4: Gue di mana? Gue studionya.
3: Oh iya. Awkward
2: ya.
3: Kalau keluar awkward ya. Aduh, gak enak nih rumah Randy.
2: Aduh, gimana ya?
3: Yang punya cabut lagi.
4: Makanannya enak.
2: Ya udah, itu mau berdua kita dengerin dulu ya. Single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
3: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
3: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
2: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
3: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC
2: Music Live Chat. Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
3: Oh, yeay, dipasang di radio lagu gue.
4: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
2: Pengennya lu puter terus ya. Terus ya.
4: Lagi dong.
1: Eh, banyak single yang lain kali.
2: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang ya, pada akhirnya. Lo udah
1: bijak.
2: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
1: Betul.
2: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
4: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
1: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
4: Nah. Kacau.
2: Nyari panggung sana sini kan? Iya, benar.
4: Duitnya segitu-segitu aja.
2: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya gak dengan hal itu cuy? Lo percaya gak? Karena ada yang kayak, wih gila usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
4: Lo coba kita tanya sama teman-teman. Nah,
2: coba.
4: Gue hot daddy atau? Atau hot seat?
1: Aduh kursi patah.
4: Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
2: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lu tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
4: Iya, nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu, jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue, akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang ya nggak tahu, mungkin karena gue penampilan ya, bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya ya enggak bisa kita bendung.
1: Benar.
2: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
4: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
2: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
4: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
2: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
4: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
1: Iya, bener.
4: Gue seneng yang tua-tua asik.
1: Asik.

0: mantap.
1: Gak ada komen lain.
2: Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Yeah. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
0: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
0: Dan ternyata, apa? Ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama, wah itu gokil.
3: Itu kacau.
0: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik, gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu. Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan. Dari lirik, dari notasi, sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan, bisa tuh masuk meja makan. Foto lu blur, bisa tuh masuk meja makan. Yang kayak gitu-gitu kan.
2: Bener.
0: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
2: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ.
0: Dengan kata-kata yang apa dalam, yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
3: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa, lebih lugas.
0: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar.
0: Judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
2: Benar.
0: Bikin orang penasaran. Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
0: Streaming akhirnya. Gitu.
2: Kayak main-main gue gitu. Itu kan itu, apa kan? Itu lugas banget kan.
0: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
2: gede banget.
3: Ngantol banget.
0: Ngantol banget.
2: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya ya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
3: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
2: Betul.
3: Ada siapa nih?
2: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
3: Wih. Aduh.
2: Terbang lah tinggi menujuh angka. Bukan ya.
0: Ilham apa? KDI?
2: Ilham KDI namanya.
0: Oke.
2: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
0: Randy Pandugo.
2: Alright. Sudah terjadi ya?
3: Benar.
2: Sudah terjadi.
0: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
2: Randy lagi ya?
3: Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
0: Seru.
2: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Lu kayak, ayo Ren gitu. Lu lebih kesitu kayak,
0: Ren iya bener.
2: Ayo lah gitu.
0: Ren, lu udah ganteng main gitar jago. Jago buat lagu, main gitar jago.
2: Ayo gitu.
0: Waduh, gila.
3: Tampil
0: ampun,
3: lah.
0: Ampun.
2: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
0: Itulah yang manusia ya.
2: Iya bener.
0: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
2: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya, jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
3: Betul, oke kita ke
2: WhatsApp
3: ya.
2: Ada siapa Dit?
3: Ada dari Lara nih.
2: Halo Lara.
3: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
2: Idih.
3: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
0: Wow.
2: Nah, bagus nih.
0: Jadi anak band.
3: Oke,
2: gimana? Serius?
0: Tadinya gue sempet ragu, karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti gak sih lo? Ya kan? Lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan? Jadi presiden atau pilot, gitu. Nah, ini jadi anak band.
2: Anak band.
0: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
2: Iya,
0: zaman dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
2: Ya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan. Mau makan apa anak gue nih gitu.
0: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu. Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak,
2: anak band. Anak itu gambling banget berarti di awal.
0: Iya dong. Pasti dong. Pasti pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
2: Di zaman waktu itu 96-97 ya. Iya.
0: Karena kan kalau bisa dibilang lo sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lo jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak, habitat gue tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
2: Gue enggak nafsu ya di situ ya.
0: Gue enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
2: Iya, bisa gue gebukin nih di sini, gitu kan?
0: Iya.
2: Iya.
0: Udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu. Ya, akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional. Udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa. Ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
2: Betul. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
0: Apa? Dance
2: Company? No. Googles?
0: Oh enggak, SOG.
2: Oh SOG dulu ya?
0: State of Groove.
2: Oh State of Groove dulu ya?
0: Itu tahun 98.
2: Baru Googles abis itu?
0: Googles enggak ada.
2: Googles enggak ada ya?
0: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
2: Ungu? Oh
0: iya. Ungu,
2: Ungu dulu.
0: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
2: Loh, pilot projectnya Ari Wahab, tetep. Pilot projectnya Ari Wahab.
0: Nah, tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar, gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah, udah dari solo karir itu, terus ya sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
2: Bapak-bapak ngumpul ya?
0: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
2: Iya.
0: Mau ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
2: Betul.
0: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
2: Gila.
0: Energinya udah habis bro.
2: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
0: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh gue bilang.
2: Betul.
0: Ngerti gak sih lu? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
2: Dan memang lu sukai.
0: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
2: Benar.
0: Walaupun proyek itu keren lu kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
2: Iya sih.
0: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
3: Nah itu.
2: Harus ada yang menghasilkan.
0: Iya kan.
2: Meskipun meskipun lu harus agak botak sedikit di film ya. cuy tapi gue penasaran deh. Lu ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh, ada gak sih?
0: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain,
2: urat
0: malu gue udah punya. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan.
2: Pingsan.
0: Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
2: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan?
3: Oki, bener.
2: Dibandingkan Oki kan?
3: Sama Boris.
2: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan?
0: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
2: itu sangat amat terbantu di situ ya.
3: Bener.
0: Bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
2: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
0: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
2: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
3: Anyway, ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
2: Hawa.
3: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
2: Best momennya?
0: Gue ngerasa di sore hari.
3: Oke.
0: Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka, lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
2: Saat lelah itu ya.
0: Saat lelah itu udah masuk, waduh itu. Asik. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
2: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
0: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang gak mungkin ada lagu yang sempurna.
2: Paham. Betul.
0: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
2: Alright. Berarti lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lo sendiri dengan karya lo ya?
0: Betul, betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
2: Iya benar, benar.
0: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini, gue bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah. Alhamdulillah.
2: Udah bukan waktunya lo nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya.
0: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
2: Iya.
0: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan. Yeah. Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
2: Yes. Yeah.
0: Emang harusnya seperti itu.
2: Betul.
0: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
2: Okay.
0: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
3: Yes. Oke. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengin menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, punya bisa di Smo DSP.
0: Ada, udah.
3: Ada MV?
0: Ada, udah.
2: Ada juga
0: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
3: Boleh,
0: ini
3: boleh,
0: udah
3: boleh.
0: Kayak short movie.
2: Wow.
0: Short movie judulnya Kembali Pulang.
3: Nah,
0: itu dia. Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
3: Betul, menghemat budget kan?
2: Iya. dia udah ngangkat loh, bro. Dia udah ngangkat dirinya sendiri, lo jangan begitu dong.
3: Sorry.
0: Dalam hatiku, hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
2: Iya.
0: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya. Karena di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
3: Yes. Gitu.
0: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
3: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM.
2: Seluruh Indonesia.
3: Yes. Alright, thank you so much.
2: Thank you banget. Bang Ari Wahab.
0: Thank you, Edi.
3: Sukses buat next project-nya ya.
0: Sukses buat kalian juga.
2: Right. Amin.
3: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Jadi bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu.
2: Di seluruh Indonesia. So, gue Elan.
3: Gue Edit.
2: Dan juga
0: Ari Wahab.
2: Bye.
1: Music Live Chat.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang masih tune in bersama dengan Pro 2 FM. Teman Pro 2, baru saja kita ikuti program Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat untuk malam hari ini, teman Pro 2, dari jam 19 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan Anda sampai kelar ke jam 12 malam atau jam 00.00 di edisi siar kita 23 September 2026. Bertepatan dengan hari ini adalah hari kami, hari Rabu ya teman Pro 2 ya. Rabu malam Kamis. Selamat mendengarkan, jaga malam, jangan galau malam-malam.

Radio FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

0: 90,3 FM Pro RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Salah satu lagu dari Nona, judul lagunya Shoot, baru aja mengudara terintas di jam 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 senang sekali pasnya masih bersama dengan Anda. Dan juga Pro 2 FM masih dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 pasti Jambu ke 16 Melabuh Aceh Barat. Teman Pro 2, jangan lupa nih buatnya kamu sering-sering ya berkunjung ke websitenya kami, teman Pro 2, www.rri.co.id/melabuh untuk updatean informasi-informasi terkini kami di website kami, teman Pro 2. Dan jangan lupa juga nih buatnya kalian yang suka bermedia sosial, mari berteman dengan kita. Jangan lupa di follow Pro 2 Melabuh di media sosial, baik itu di TikTok ya, terus juga Instagram dan juga Facebook. Kata kuncinya Pro 2 Melabuh. Nanti dilihat aja, karena Facebook atau media sosial kita tuh gak dikunci. Karena kalau di Facebook itu ada dua, dilihat aja nanti yang aktif terbarunya ya. Kalau yang postingannya udah lama berarti itu udah gak dipakai lagi. Kalau Instagram cuma satu, nanti dilihat aja foto profilnya, ya kan. Habis itu jangan lupa dilihat juga postingan-postingan atau story terkini dari kita, teman Pro 2. Buatnya kalian nanti yang mau berinteraksi dengan Anda, gampang sekali. Sekarang kita juga bisa lewat WhatsApp ya, dan juga lewat telepon WhatsApp juga boleh. Telepon biasa juga boleh, nomornya cuma satu, di 0811 6877903, teman Pro 2. Teman Pro 2, mari kita update dulu informasi berikut ini. Jadi ada informasi yang berhubungan dengan efek negatif meluapkan emosi di akun media sosial. Jadi itu ada efek negatifnya. Nah, kira-kira efek negatifnya kayak gimana? Here we go informasinya.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik.
0: Roda FM, teman terbaik kamu. Kita akan coba update informasi berikut ini yang berhubungan dengan kalau misalnya kita itu sering merasa nggak enak ya perasaan, atau misalnya mood kita tuh lagi nggak enak, terus kita emosinya juga lagi nggak stabil, emosi negatif kalau aku bilang kayak gitu ya kan. Ada beberapa dari kita kali, terus juga kita lihat juga influencer atau juga ada sesuatu-satu hal itu diklarifikasi atau diluapkan di media sosial. Ternyata teman Pro 2, itu ada efek negatifnya loh meluapkan emosi di media sosial, teman Produan. Jadi kalau misalnya kita punya media sosial, itu sering menjadi tempat seseorang mencurahkan perasaan ketika kita lagi marah, kecewa, sedih, namun meluapkan emosi secara spontan di media sosial tuh, teman Produan, dapat menimbulkan masalah. Karena unggahan yang kita publis itu kan dapat kayak dilihat sama orang, di screenshot sama orang, kayak gitu ya kan. Terus dibagikan lagi sama orang, teman Produannya. Jadi salah satu resiko yang muncul itu jadi menimbulkan salah paham, ya kan, miskomunikasi, bisa konflik, dan lain-lain. Jadi kata-kata yang ditulis ketika emosi itu bisa terdengar lebih keras ya daripada apa maksud yang sebenarnya. Karena kan kalau misalnya kita ngomong mungkin kayak, omongan aku ini kalau ditulis dengan ada bicara yang agak keras kasar, atau setiap orang mentafsirnya secara beda-beda, kan beda-beda gitu loh. Tapi kalau kita langsung ngomong kayak gini, even kalaupun misalnya kita lagi gak enak atau lagi marahan, itu kan pasti ada nada-nada yang beda, yang kadang-kadang kita meluapkannya tuh dengan nada kecewa, dengan nada sedih, belum tentu juga marah-marah gitu. Tapi kalau ketikan kan itu gak ada nadanya di situ, ya kan. Jadi orang yang membacanya yang berimajinasi tentang ketikan kita, so that is very dangerous ya, sangat berbahaya. Jadi unggahan tersebut itu juga dapat mempengaruhi hubungan kayak kamu dan teman kamu, terus juga family kamu, dan juga rekan-rekan kerja kamu. Nah selain itu nih teman Pro 2, terlalu sering mencurahkan masalah pribadi di media sosial juga dapat mengurangi privacy. Jadi informasi yang dibagikan itu mungkin agak sulit untuk kita tarik kembali dan berpotensi menimbulkan penyesalan di kemudian hari kan, teman Pro 2. Jadi sebelum mengunggah sesuatu ketika kita lagi emosi kita tuh lagi gak stabil, baiknya kita memang harus kayak jeda dulu sejenak ya kan. Kita atur nafas kita dulu, kita pikirkan lagi nih kira-kira dampaknya kalau misalnya aku ketik ini tuh kayak gimana gitu, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan tempat untuk kayak kita sharing, cerita, mending kita pasti ada someone to talk kan. Kalaupun kalian gak punya someone special to talk, aku yakin pasti di dalam kehidupan kalian tuh punya temen atau even keluarga yang memang bisa mendengarkan keluh kesah kamu, teman Pro 2. So, jadi lebih baik cerita di real life aja daripada kita cerita di media sosial gitu. Jadi dengan menggunakan media sosial cara bijak nih, teman Pro 2, jadi emosi itu dapat kita salurkan tanpa harus kita menimbulkan kayak masalah yang baru. Sometimes mungkin kita berpikir kadang-kadang ketika kita udah luapkan di media sosial tuh we feel very satisfied gitu ya kan, kayak puas banget, semua orang udah tahu, jadi merasa ringan beban kita. In the same time, teman perdua, itu ternyata juga ada efeknya, baik itu nanti ada orang yang salah persepsi, miskomunikasi, seperti yang aku sebutkan tadi. So, gak semua perasaan harus menjadi konsumsi publik ya, teman perdua. Terkadang diam sejenak adalah pilihan yang terbaik ketimbang kamu marah-marah atau ngerocos-ngerocos di media sosial. Oke, okay? Let's go. Kita lanjut lagi untuk mendengarkan lagu lainnya. Salah satu lagu nih, teman perdua, dari Prahara APS Mara, Disco Ria, dan juga Chelsea Island bakal aku play buat kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

I can't go.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

kalian yang

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Senang sekali pastinya di Obeng Obrolan Cereng. Ada Nanda di sini yang akan coba terus untuk temani teman Pro 2 selama 1 jam ke depan dari 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, untuk kalian yang mau ikutan bisa langsung WhatsApp Nanda atau juga telepon ya di nomor 0811 6877903. Langsung ada yang telepon nih. Bentar ya, kita kering-kering on dulu. Ada Saripah nih di ujung telepon. Kok tapi gak masuk ke sini ya? Tunggu kuliah dulu. Nah ini baru, agak lambat ya. Oke, okay, wait, tunggu sebentar. Hola, selamat malam, assalamualaikum Saripah. Hai, aduh aku udah semangat banget Saripahnya, lesu. Lagi apa nih Saripah?
1: Lagi sendiri Bang Nanda.
0: Malam-malam aku sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Loading karena tahu apa.
1: Lagi.
0: Apakah judul lagu itu? Apa ya judul lagu itu ya? Iya, tapi judulnya apa?
1: Nggak tahu, cari Pak Bang Nanda.
0: Oke deh, coba kita cari ya. Kayaknya udah lama juga kita nggak dengerin lagu itu. Oh, Bintang Kehidupan. Mau nggak diputerin lagu itu nanti?
1: Ya enggak lah.
0: Oh ya enggak, ya udah aku aja. Tapi aku puterin sih nanti lagu itu. Dari Bintang Kehidupan itu, aduh nggak ada pula nih lagunya ya. Bintang Kehidupan. Tapi gak apa-apa, nanti kita akan coba puterin lagu yang lain. Kamu mau request lagu apa dulu nih, baru kita ngobrol. Request lagu dulu dong.
1: Halo. Yang lagu terbaru apa Bang?
0: Lagu terbaru ada banyak nih. Ini ada Rizna juga ya?
2: Iya Bang.
0: Oke. Okay.
1: Gabung minta ikutan.
0: Ya udah lagu aja dulu. Sekejap di Terengganu. Sekejap di Terengganu. Bereh Pak. Sekejap di Terengganu. Saripah dan juga Rizna.
2: Iya Pak.
0: Saripah?
1: Hadir Bang.
0: Iya, request lagu dulu, nanti baru kita ngobrol. Bang Nanda ragu-ragu takut putus ini karena jaringannya lagi kayak kurang-kurang pas ya.
2: Lagu apa Abang?
1: Lagu apa yang terbaru Bang?
0: Lagu apa yang terbaru? Ini ada lagi yang telepon, ada Kak Ida. Nanti Kak Ida kita angkat, kita cancel dulu ya Kak Ida. Lagu yang terbaru ada, kamu mau mancanegara atau Indonesia?
2: Manca aja deh.
0: Manca
1: Indonesia.
0: Oh ya udah, satu Indonesia, satu mancanegara. Nah, kalau lagu mancanegara yang terbaru ini ada dari Lisa Blackpink, judul lagunya Sawadika. Terus juga ada dari Great Expectation dari Sienna Sparrow. Blackpink. Lisa Blackpink aja ya, Sawadika. Kalau lagu Indonesia kita punya ada Hi-Fi, judul lagunya Main. Main yuk.
1: Boleh, Bang, boleh.
0: Langsung itu aja.
1: Ayo.
0: Main yuk, ayo gitu ya.
1: Ayo langsung.
0: Iya. Assalamualaikum. Samperin dulu dong yang di TikTok tuh ada Mr. Suwandi, ada Pak Wandi, gurunya Nanda, terus juga ada Rena lagi like-like. Ada juga tuh Assalamualaikum Nanda dari Mawar Merah. Ini Mawar Merah Kak Ros bukan ya? Oh ya Kak Ros. Kak Ros kayaknya udah jarang telepon ya? Ada Dava Ismail juga tuh Bang Dava. Kamu ngapain gabung Dava? Baru juga tadi sore kita ketemu ya. Itu Rena lagi tap-tap layar tuh.
2: Abangku.
0: Apa?
2: Boleh gabung gak?
0: Di TikTok?
2: Iya lah.
0: Di TikTok. Boleh nanti gabung, abis ini gabung. Itu ada Nanda Abang lagi teleponan sama Kak. Itu Rena kayaknya banyak typonya.
1: Iya.
0: Pokoknya ada Pak Suwandi juga tap-tap layar. Makasih Pak Suwandi, ada Abu Rangkile ya. Pak Suwandi, ada Meza, ada Kak Ros juga tuh di seputaran sama tiga juga. Tapi Kak Ros sekarang udah di Senebo. Kalian samperin dong buat yang di TikTok itu.
2: Halo yang di TikTok.
1: Halo warga TikTok. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan panjang umur ya.
0: Iya, kamu ada Saripah sama siapa tadi? Sama Rizna. Rizna di Banda Aceh cuacanya kayak gimana malam ini Rizna?
2: Panas.
0: Iya nih, agak gerah memang di kawasan Pasir Jambu juga lumayan gerah nih. Dari tadi Bang Nanda duduk di teras itu pakai kipas angin. Saking. Kak Ros, Kak Ros mau
1: pakai AC pengganda.
0: Iya, di dalam pakai AC, kalau di luar enggak. Kalau Mbak playlist, Mbak Prosa Abu Rangkileh, kalau Mbak Prosa, insya Allah Mbak Prosa mulai besok udah bisa mengudara lagu dari Bang Said Azmi. Kak Ros request lagu Indonesia, kata Kak Ros. Kak Ros mau lagu Indonesia yang mana, Kak Ros?
2: Bang, iya. Bang, nanti di TikTok, Bang.
0: Apa, boleh, nanti boleh. Kalian yang gabung atau kalian masuk dulu nanti, baru Bang Nanda undang ya.
2: Oke.
0: Yuk, terus salam-salamnya mau salam buat siapa nih? Itu rame banget nanti TikTok soalnya.
2: Salamnya buat semuanya.
1: Salamnya buat
0: satu-satu,
1: Kak
0: satu-satu.
1: Rizna, sekian lama kita enggak ketemu, Kak Rizna. Pulanglah kamu, Kak Rizna.
0: Ya. Baliklah ya, kamu.
1: Gimana mau? Iya, Kak Rizna, baliklah Kak Rizna.
0: Iya. Iya, Bang Nanda juga, Bang Nanda juga besok ada urusan sih ke Banda Aceh. Cuman PP besok, pergi abis siaran, malamnya pulang lagi.
2: Makanya.
0: Kak Ros, makasih Kak Ros. Jangan lupa tap-tap layarnya, lagunya Nanda pilih aja. Oke, nanti Nanda kasih lagu yang paling baru. Kalau tadi kan itu udah perempuan-perempuan dua-duanya ya. Kita kasih lagu yang vokalisnya itu, yang vokalnya itu cowok satu ya. Jadi nanti kita akan coba lagu dari Roni Parulian aja. Judul lagunya Februari, nanti bakal Nanda putar. Itu kita anggap aja lagu yang di-request sama Kak Ros ya. Kalian mau salam-salamnya buat siapa selain satu sama lain?
1: Salam-salamnya buat... Kan tadi udah Bang Nanda.
0: Rizna belum?
2: Rizna warga Melabu, warga Banda Ceda, Aceh Besar aja.
0: Oke deh kalau gitu. Ya udah, ada yang mau diceritain?
1: Kayaknya tanggal no, deh Bang. Tidak,
2: penggantian guru.
0: Apa itu? Ngajinya udah sampai mana?
2: Itulah, jadi kami ada penggantian ini Bang, apa? Santri, apa ya? Murid.
0: Oke. Buat Rena tuh katanya jangan lupa samperin buat Rena. Kalian teman kalian enggak kalian samperin itu. Teman kalian di mana, di Aceh? Rena di Aceh Timur. Rena itu Aceh Timur atau Aceh Utara?
1: Di Malaysia. Loh. Di apa tuh namanya? Kemarin yang Syarifah bilang.
0: Langsa. Oh, Langsa. Ada Jas juga, teman lama kuliah. Jas, selamat malam Jas. Selamat menikmati waktu-waktunya lah ya. Ada siapa tuh? Cang Nipah juga. Iya. Yeah. Aduh, selamat malam aja untuk semuanya. Kalian udah pernah ke Langsa belum?
2: Udah.
0: Apa? Oh, kalau Rizna udah. Saripa udah pernah ke Langsa belum?
2: Belum deh.
1: Apa Bang?
0: Udah pernah ke Langsa belum?
1: Apa Bang, gak dengar suara Bang Nanda?
0: Udah pernah ke Langsa.
2: Ke Langsa.
0: Mas? Udah pernah ke Langsa belum? Astagfirullah.
1: Oh, ke Langsa belum pernah Bang Nanda, ya Allah.
0: Ya udah, kamu pergi sana ke tempatnya Rena, jalan-jalan. Jalan-jalan.
1: Oh tak jalan Bang.
0: Ya iyalah. Seru loh di Langsa, kamu gak pernah ke Langsa, makanya Langsa itu gede banget dia. Langsa itu luar biasa, pasarnya banyak, terus juga
2: apalagi ada ininya, ada terasinya.
0: Iya, terasi Langsa luar biasa. Di sana kalau baju-baju fashion itu jauh lebih murah kalau di Langsa, karena mungkin dekat Medan kali ya.
2: Iya, emang murah Bang.
0: Karena nggak tahu mungkin apakah dekat karena memang dekat dengan Medan atau mereka mungkin ada pabriknya sendiri buat baju kaos gitu, kita nggak tahu. Tapi jauh lebih murah kalau di sana, celana jeans atau apa dulu.
2: Boleh nanya
0: apa?
2: Setiap Rizna live sama Abang gabung di live tuh, Abang terganggu nggak dengan membaca layar adik?
0: Enggak. Karena kan Bang Nanda kasih kecil itunya, volume handphone untuk live TikTok. Jadi enggak kedengeran.
2: Karena jadi, kan ada beberapa yang bilang terganggu.
0: Enggak, siapa yang bilang terganggu? Enggak, Bang Nanda enggak terganggu. Itu ada Kak Rami Marlinda juga, itu yang buat yang buat Dodol Nipa.
1: Bang Nanda, Syarifah belum pernah rasa tuh dodol itu.
0: Bang, kamu mau nanti, Rahmi tolong ya, kalau misalnya Kak Rahmi, kalau misalnya nanti buat dodol nipah, tolong dibuat lagi dua, Jadi insya Allah nanti kalau misalnya udah selesai Kak Rahmi, nanti Nanda mau nganterin ke rumah Saripah 1. Karena kemarin udah Bang Nanda antar ke rumahnya Mak Tengoh, udah Bang Nanda antar. Karena kan kenapa Bang Nanda gak bisa antar semua? Iya, kapan-kapan nanti. Kapan-kapan kalau misalnya Bang Nanda ke Banda, ya Bang Nanda bawa. Kalau misalnya pas momennya besok ke Banda, cuman PP gak akan bisa ketemu juga ya kan?
2: Iya.
0: Kak Rahmi, oke Nanda. Buat ya dua ya Kak ya. Kalau nih masukin dalam lift ya, mau kasih ke adik-adiknya Nanda. Gimana?
2: Nanti Abang kabarin lah.
0: Iya.
2: Jangan mendadak-mendadak juga.
0: Enggak. Susah
2: juga, harusnya terjadwal.
0: Enggak mendadak. Bang Nanda lumayan sering sih kalau ke Banda. Misalnya piginya besok, pulangnya lusa. Cuman Bang Nanda gak bilang-bilang. Karena nanti kalau bilang orang kantor marah.
1: Oh gitu.
0: Kak Ros mau juga lah Nanda. Kak Ros kemarin waktu acara Festival Nipah gak datang. Padahal waktu acara Festival Nipah itu rame, banyak banget jual dodol nipahnya. Wih Kak Ros makanya. Padahal malam itu ada apa cuy lagi seru.
1: Penasaran rasanya tuh Bang Nanda.
0: Iya, rasanya enak. Bahkan lebih legit daripada dodol biasa kalau dodol nipah itu. Tahu kan buah nipah kan dia agak apa namanya tuh. Agak lebih bergetah ya kalau kita lebih manis, lebih getah, lebih legit ya, bukan lebih getah, lebih legit. Jadi dodol
1: dia kayak buah kolang-kaling kan Bang Nanda.
0: Iya. Jadi rasanya itu lebih legit daripada dodol yang biasanya kita makan. Dan enaknya itu kalau Bang Nanda pribadi, enaknya kalau habis dibuat hari ini besoknya kita makan. Jadi dia lebih terasa kalau iya.
1: Makanya penasaran Saripah pengen rasa itu.
0: Iya, nanti Bang Nanda selesaikan satu-satu dulu urusan, nanti Bang Nanda antar ke kamu ya. Nah, ini kita PO dulu.
1: Oke, Bang Nanda, makasih ya Bang Nanda.
0: Kak Rahmi udah mulai kurang ajar Kak Rahmi.
2: Dia sendiri dah.
0: Apa?
2: Bang Nanda udah ada schedule ke rumah ini ya, ke rumah Saripah.
0: Iya, harus dibuat list kemarin ke rumah Mak Tengoh, nanti ke rumah siapa, nanti abis kalian dikumpulin di satu tempat pada gak mau. Harus Bang Nanda yang samperin satu-satu. Ini ke Banda juga, kemarin mau Bang Nanda samperin padahal ini kan, Rizna. Rizna gak tahu cara Sherlock teman Perodua, ya udah aku pulang lagi.
2: Udah,
0: gak ada, kamu cuma bilang dekat ini, terus... Gak ada kamu Sherlock pokoknya.
1: Iya sayang Bang Nanda udah capek-capek datang hadir ke rumah Karisna. Akhirnya gak tahu juga rumah Karisna ya kan Bang.
0: Oh iya makanya. Oh Kak Ros ya.
2: Udah nanti saya Sherlock lagi lah.
0: Ke depan nanti insya Allah.
3: Kak Ros turut berduka ya. Ya Nanda tahu cuman gak tahu gak datang kemarin. Karena udah pas 7 baru Nanda tahu.
2: Udah yuk gitu. Kita turun yuk.
0: Yuk makasih ya. Bang Nanda angkat telepon yang lainnya dulu ya. Bye bye, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, itu dia tadi ada dua teman aku udah jadi adik sih sebenarnya, itu ada Rizna, ada Saripah. Kalau dengan Kak Ida kita siap-siap ngomong bahasa daerah ya. Halo, assalamualaikum Kak Ida. Kak Ida kibang, kemengci dodol nipah. Angkanya payah tayu pegek. Payah tayu pegek bela bak Kak Rahmi. Alu tayu pegek bela. Mudih kan loan pesan 2 buah kan ijo 2 buah gratis loan promo. Kan yang hana. Lah kibano Kak Rahmi. Jok gratis lah 2 buah. Jok loan bagi-baginya. Kau mau bagi ke Kak Ida. Lo nyok kata jok ke sini. Hana tajok ke sini. Kau hana mangak. Nah Kak Ida. Hana pu. Tengah menyona pegat. Bang kita gabung ya. Saripah oke. Okay. Saripah langsung gabung. Ku gabung ngomongnya lebak TikTok. Tapi jangan ngomong dulu ya.
3: Bananda belum kecilin suara.
0: Coba undang. Coba undang lagi. Oke. Kak Ida.
3: Angkanya menyukai tugas tinggal. Kau intah mau Kak Ida. Bela Kak Ida pun ku terima. Angkanya ribet jenuh. Dengar siaran buat TikTok.
0: Jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong dulu. Diam dulu, Yandi. Iya, kecilin dulu suaranya. Kak Ida.
2: Ya.
0: Alhamdulillah sehat malam ya, Kak.
3: Alhamdulillah.
0: Hana luar biasa. Kok Ji dari yang biasa. Ji yang dari yang biasa. Insyaallah tinggal mengah luar biasa. Binya biasa lilam. Nya luar biasa. Tapi pi hana mengaji Kak Ida, ya, Kak. Hana manga, ji nyam manga ji ya, janjan luar biasa, janjan biasa. Nyan boko manga. Biasa-biasa mentong manga, tapi nyot biasa-biasa mentong pi hana tak manga ci.
2: Manga mengaji.
0: Anak tak mengaji. Ji udipnya oh. Kan. Bu Ade janjian biasa menteng. Janjian susah becut. Janjian janjian tak mau le, tak kanggung le, tinggal muka tak kem le. Ha, nyan seimbang. Baik, baik, senang. Sebenarnya senang tapi kan kibar udip senang tapi tuntuk je dah kan. Happy tapi kalau lagi orang-orang nampak. Ha kan? Ji benar cik tanya janjian benar susah ji. Jadi semangat tanya udipnya. Benar. Tapi nyolang kawan tenang tapi tang hana pa haji, ya kan? Hana pa haji. Hana ada tepuk pega tang ko tepuk kan kan. Ha ya. Pucit. Itu Rizna, kamu enggak bisa hidupin kamera? Tolong Sarifah ajarin, ngomong aja udah Bang Nanda kecilin. Itu enggak ada hidup kameranya, enggak kelihatan nanti orang itu. Kaida. Nah, menyum le hangut tak malam datang. Semua le.
2: Oh,
0: tu orang Jawa. Angkian. Tapi nya lumayan tu malamnya Kaida. Nanda dari Munokon semua le.
2: Ah.
0: Lam ruangan nak asih. Mak kau hai tadu ke dalam ruangan tapi. Takik tulun-tulun. Mahnya nanda cik kadari trip ke hanapio pio nyan kan. On air le kegiatan le ini itunya. Sebenarnya cik kemuyak murut. Mak kalau kemuyak murut lah. Wata kemuyak murut tinggal mengok. Kapai ajak bandar. Napu tapi pokok ji. Ya kan? Angkanya maka jinnya padahal cik tak murut. Pah tiga tabah badan. Nah, Allah mak rumah ngak tak. Tang. Buta cok uro libur. Codaka kami aku mukut. Yang mekai masa, yang mekai masa apa ngah cina?
2: Wah.
0: Yang tamolorong. Hanya nak, gonya nak mekai masa, enak nak gonya mekai masa aja kan? Nya mengah cina tamolorong enan. Okey. Iya lah, mak nyata-nyata agam kau yuk beragam, kan? Nyawa kau inang, nacit. Yang bak tempat nandanya, nah ino ino agam, yang cuma kau, yang ino kau agam, yang ino kau agam, yang ino kau inong, ya agam kau agam, mai. Kau tak lapuk ya? Belanya tengok live TikTok. Nanti sana kita mau ke Sarifah, Sarifah, enggak masuk tu, coba, coba undang lagi. Cuk Bang Iqbal, apa kabar Nanda? Alhamdulillah sehat ya kayak biasa Cuk Bang Iqbal. Cuma lagi gabung aja, lagi siaran terestrial, lagi siaran TikTok. Itu si Rizna udah buka kamera, si Sarifahnya malah keluar. Di mana itu? Coba undang lagi. Tunggu Bang ya, oke okay, oke. Okay. Kaida? Kiban, punah apa malamnya? Punah cerita?
2: Maafan.
0: Mah cik lagi ngehi jina Kak Ida. Tengok tengok terakhir cik aku salah TikTok cik. Mah kibar tak pega jina ngombak TikTok. Ngombak TikTok pi assalamualaikum abang tinila. Nila pi kau telepon ke no itam mau kat TikTok cik ji. Angkanya. Kak Ida. Kemudian salam ke so Kak Ida.
2: Lagu baru, lagu Indonesia, lagu Bagak, lagu Indonesia, lagu yang inong, puyang agam, puyang duet, nyo duet, na inong, na agam, dua, duet, nah kan?
0: Oh numpu je, nyo numpu je, ku puduk yang duet boh, nyo nak lagu baru soal ji, Bunga Cerita Lestari. Boh, nyo BCL ngon Jos Florentino boh, terpesona judul ji boh. Tu baik pegah nanda hana putar, pokoknya nanda lagu nan mandu nanda putar boh. Pro satu nyo kan tengok relay Jakarta. Ngomong Fadil lah, nanda ngomong Fadil malam ya. Oh, banyak tengok relay Pro 1 sampai jam 2.40 kan?
2: Jadi memang pedih yang anak temong tu,
0: boh? Boh, Kak Ida. Boh, Kak Ida. Kak Ida saya sehat tapi, boh? Nak pupu pegah, boh? Kau nak pupu pegah?
2: Boh.
0: Hebat, boh. Kau boh nipah, dodol nipah. Ah, bo insyaallah tadi menyo kayu gunyo kayu ku pega bak kami bo put bo apa? Aduh jo kaida ta bo. Ka bo kaida bo?
3: Bo, assalamualaikum kaida. Bo kaida?
0: Bo, bo kaida. Apa dia nawa tu apa pada tamang lah tengah mengawa apa tu jo?
2: Angge
0: tengah tu. Wow, wow, gaget. Nak kasih kaida bo? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di TikTok itu ada Nila, hai lun telepon lun salam beh ke Kakak Ida Abang. Oke. Bo, salam ya buat yang di TikTok. Ini ada Kak Ros di Kak Ros baru dia telepon ya. Tadi dia live-nya live TikTok, sekarang baru dia masuk. Kita coba kita absen dulu, udah lama kali Kak Ros enggak masuk, kemana aja Kak Ros ya tapi kan?
2: Sehat.
0: Waduh. Waalaikumsalam. Kak Ros masih dinas subuh juga?
2: Hah?
0: Masih dinas kayak biasa, masih masuk kerja?
2: Pastilah.
0: Berarti nanti jam 4 subuh masuk kerja juga dong?
2: Iya.
0: Wah, luar biasa. Nanda jam 4 subuh juga masuk nanti.
2: Minggu kemarin, dua minggu kebelakang kemarin. Hah? Satu minggu libur, minta izin sakit, masuk rumah sakit.
0: Oh, sempat masuk rumah sakit juga Kak Ros, tapi Kak Ros kelihatannya segar kali loh sekarang, beda dengan yang dulu.
2: Iya, habis keluar Kak Ros rumah sakit, meninggal adik ipar, kemarin dia yang disamping waktu juga jatuh.
0: Iya, itulah di Cok Darat, itu Nanda lihat kemarin berderet meninggal, termasuk ada itu kan anaknya Bang Amran ya? Itu kan sakit. Sedih banget karena kan biasanya Nanda kalau jajan di situ kan beli lontong, beli kue atau apa kan, kadang-kadang anaknya berangkat sekolah pagi kan, anaknya cantik lagi loh, teman pro 2 masih kelas berapa Kak Ida ya? Kak Ros ya? Mungkin
2: kelas 2
0: MSN. MSN atau SMP gitu-gitulah ya.
2: Kelas 2 MSN.
0: MSN berarti di MSN Swatima. Oh, sedih banget. Aku teman pro 2 masih muda belia sekali. Semoga diterima amal ibadahnya. Tapi insya Allah masih MSN ya. Masih insya Allah jalannya.
2: Malam 7
0: lah. Gak salah Nanda. Berderet memang kan di Cok Darat. Kan?
2: Pokoknya kan 5 di Ipal Kara, 1 dia.
0: Iya makanya. Jadi pas pulang-pulang ke sana tuh Nanda nengok apa yang meninggal tuh pada berderet gitu kan. Pada aduh. Sedih gitu ya rasa-rasanya ya, apalagi kalau misalnya masih meninggal masih muda. Tapi kalau adik ipar Kak Ros ya, Kak Ros bilang?
2: Iya, mamanya si Afrida tuh yang pecawat mengunci sama-sama kemarin di itu.
0: Iya, tapi kan itu kan udah ibu-ibu kan?
2: Nenek-nenek.
0: Oh iya, udah nenek-nenek malah ya, benar-benar. Makanya tapi kita...
2: Anaknya kan dua si... Fit sama si Afrida itu kan dari nikah dua-duanya.
0: Iya, Nanda kalau orangnya lupa-lupa ingat, tapi kalau lihat tahu.
2: Ya, kan masih tentu dia kan sama-sama kemarin kan.
0: Iya, sama. Cuman mereka kayaknya di atas Nanda, Kak. Kak Ida. Kak Ros, di atas Nanda. Mereka Kakak Aleting deh kalau nggak salah ya. Iya makanya Kak Ros, alhamdulillah.
2: Masih tsunami kan sama-sama kita di masjid Cok Semeru.
0: Iya, aduh, jadi teringat ya masa-masa dulu ya Kak Ros ya. Kita ngungsi loh teman Prodo di Cok Semereng. Habis itu kita makan sesuap nasi sama-sama gitu ya Kak Ros ya. Ingat banget itu waktu itu Kak Ros, waktu itu pun baru lagi hamil gede ya Kak Ros ya, melahirkan kan di masjid ya.
2: Hamil untuk si adik itu yang
0: sejati. Melahirkan kan di situ memang, di tenda kan?
2: Iya.
0: Iya, sedih banget loh teman pro 2 waktu itu kita 2004 bulan Desember.
2: Hampir mengenang lagi, berapa bulan lagi dah mengenang lagi.
0: Berapa bulan lagi udah mengenang lagi, emang gak terasa sama sekali. Tapi emang ini loh, keinget di kita juga gak lama ya Kak Ros ya, rasa-rasa. Padahal udah berlalu lama itu. Tapi keingetnya masih kayak kemarin gitu ya kan? Iya loh, sedih banget loh waktu itu teman pro 2, untung kita makannya tuh seadanya, untung masyarakat di Cok Semerung juga mau apa sih namanya, kayak mau kasih kita sembako juga, habis itu kasih beras seadanya atau apa, dibuatin bubur, pokoknya asal makan. Aduh, aku udah ngerasain itu, aku, Kak Ros dan semuanya ya, pada saat itu yang merasakan tsunami 2004 itu, aduh udah tahu deh rasanya kayak gimana, rame-rame kita tidur di pelantaran masjid, yang gak semua lagi masjidnya, sampai di rumput-rumput tidur ya Kak Ros ya. Syarifah ketawa Kak Ros. Syarifah ketawa, dia gak ngerasain. Makanya dia ketawa, dia tuh kurang ajar dia.
2: Gak ngerasain dia, kita yang
0: Sedih kali sumpah. Sedih kali.
4: makan nasi yang terendam air
0: banget. Ya Allah ya Tuhanku, aku udah ngerasa banget itu kayak gimana rasanya. Abis itu dilawak dengan mie, teman pro dua dilawak dengan sayur. Pokoknya kita makan aja, yang penting kita bisa selamat gitu loh, bisa sehat. Untungnya waktu itu memang...
4: Anak Arah Alhamdulillah nangis,
0: dia
4: nggak mau nasi ini,
0: mau nasi rumah sendiri. Oh gitu. Iya, sedih banget. Itu Eka Dharma mau naik di TikTok, kayaknya udah nggak bisa. Nanti Abang Nanda coba tekan kalau memang bisa ya. Atau coba tanya tuh Mas Arifah Marisna boleh gabung nggak? Itu mereka soalnya. Ah tuh enggak katanya, ya udah berarti nggak ada salah aku dong ya.
3: Ini Bima yang mana? Bima teman aku bukan. Selamat malam Bima.
0: Jadi kayak gitulah dulu ceritanya kita tsunami Kak Ros ya. Kak Ros, ada berapa lama kita tinggal di Masjid Casemoreng itu?
4: Kalau Kak Ros kan habis melahirkan kan 28 hari tsunami melahirkan itu 7 hari. Habis itu pulang ke Cok Dara lagi.
0: Oh, Kak Ros langsung pulang ke Cok Dara.
4: 35 hari lah di situ.
0: Iya, kalau Nanda langsung masih di masjid waktu itu, habis itu Nanda langsung langsung tinggal di rumah udah jadi saudara lah sekarang yang di depan masjid.
4: Heeh. Kan di apa dekat lapangan Cabara itu kan ada daya tuh.
0: Oh, di situ ya.
4: Pulang ke situ kami situ ngungsi lagi dulu.
0: Aduh kalau keingat ya, tsunami mah aduh. Jadi rasa-rasanya gini Kak Ros ya, kita kan udah melewati hal yang gak enak kayak gitu. Sekarang kalaupun ada kejadian apa-apapun di kita tuh, kita kayak udah lebih siap gitu gak sih Kak Ros? Kayak udah bodo amat gitu ya. Karena udah pernah ngerasain yang gak enaknya teman Pro 2. Jadi malam abis tsunami itu yang mengerikan sih teman Pro 2. Jadi kan malam itu sebenarnya kayak gempanya masih belum reda, cuacanya tiba-tiba gak jelas ya Kak Ros ya. Yang hujan, yang petir, pokoknya gak menentu-nentu. Seminggu sebulan abis tsunami itu cuacanya emang aneh. Dan kita masih terus-terus gempa. Malam gempa, siang gempa, setengah jam kemudian gempa lagi. Pokoknya kita tuh gak ada tenang-tenangnya sama sekali waktu itu. Dan korban ya Kak Ros ya, waktu itu banyak banget teman Pro 2. Wow, jadi kayak kita tidur aja tuh. Misalnya kita tidur aja tuh di depan masjid, kita tidur di samping-samping masjid segala macamnya itu mayat ya Kak Ros ya. Iya, duh buat Saripah ketawa, dia gak ngerasain tuh. Nah dia ketawa, tuh Rizna juga. Ayo, gak boleh ketawa, nanti ngerasain loh. Iya udah, kita udah ngerasain. Jadi udah, bukan berarti kita merasa lebih kuat, enggak. Tapi kita jadi lebih mawas diri dan sadar diri ya Kak Ros ya. Lillahi ta'ala aja lah kalau sekarang. Alhamdulillah ya Kak Ros ya. Kak Ros,
4: Ya,
0: mau lagu apa? Thank you udah mengingatkan Anda cerita-cerita tentang tsunami.
4: Lagunya ya dalam minta tadi ya Pak, ya biar putarin terus.
0: Oh boleh, yang udah-udah orang ini minta ya. Salamnya Kak Ros, ya. Di TikTok lagi rame nih Kak Ros.
4: Iya ya. Mau lah dodolnya.
0: Iya kan, nambah lagi. Nanti ini Nanda kasih pertama gratis, next kedua harus order beli ya. Baiklah kalau begitu. Iya, ini aku demi UMKM desa nih. Aku dari kemarin beli-beli, bagi-bagi terus ke orang-orang. Berarti Kak Ros juga.
4: Nanda, pertama kan dicobain dulu, rasain enak. Kalau enak beli lagi.
0: Sekecamatan dong, se-Aceh Barat dong harus kita rasain semua ya. Ya udah, itu Bang Fadil di Pro 1 tuh buat yang mau samperin Bang Fadil. Kak Ros ada lagi Kak Ros?
4: Enggak ada lagi ya.
0: Udah. Ya makasih ya Kak Ros, sehat terus ya.
4: Iya. Amin. Makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pro 1 siapa yang siaran? Bang Fadil itu, tapi sekarang masih Relay Jakarta, program apa Bang? Di program Jakarta dulu nih sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Yuk kita angkat menelpon lagi selanjutnya dari Mak Tengoh yang ada di seputaran Pinem ya. Aduh kesebut lagi seputaran sama tiga. Halo selamat malam, assalamualaikum Mak Tengoh. Baru ketemu sama Mak Tengoh kemarin. Alhamdulillah sehat. Mak Tengoh lepeknya udah Nanda bagi-bagi tadi waktu rapat ya. Jadi Dava, Eci, Meiza tadi bilang makasih, katanya lepeknya enak banget. Makasih loh Mak Tengoh. Iya, Nanda terharu kemarin Mak Tengoh kasih lepeknya banyak banget itu kebanyakan Mak Tengoh buat sendiri.
1: Iya.
0: Ya aduh sedih banget aku. Terima kasih sama Tengah ya. Padahal aku cuma kasih dodol. Eh gimana? Dodol nipahnya enak enggak? Ya sedih lah.
4: Ngantar ke rumah kan dodolnya ngantar ke rumah kan capek.
0: Iya enggak lah. Enggak. Enggak lah. Untuk Mak Tengah enggak merepotkan. Jadi kemarin masih hangat-hangat lepeknya sedih kali aku. Aduh teman pro 2 luar biasa. Mak Tengah banyak lagi lepeknya. Tadi udah Nanda bagi-bagi ya sama teman-teman di kantor.
4: Masih enak.
0: Enak lah, karena kan baru kemarin sore, jadi nggak ada berubah apa-apa.
4: Iya.
0: Dan semua dan sold out Mak Tengah. Tadi yang awalnya pertama minta Dava, mana nih lepeknya Mak Tengah gitu, katanya si Dava gitu ya kan. Jangan bilang-bilang aja mana. Ternyata memang Nanda memang bawa untuk mereka, karena tadi kita rapat Mak Tengah. Jadi pas kali.
3: Bima apa kabar Bima?
0: Jadi memang pas sekali tadi dirasa sama semuanya, termasuk dirasa sama Cynthia, sama Tami, karena tadi kita kumpul semua, kebetulan ya, Mak Tengah ya, Bang Hendy juga rasa. Ya. Ya udah kalau gitu, Mak Tengah sehat, gimana cuaca di Sama Tiga malam ini, Mak Tengah?
4: Cerah.
0: Cerah, alhamdulillah, panas malah ya.
4: Ya.
0: Oh, iya, Mak Tengah mau kirim salam buat siapa, mau request lagu apa, Mak Tengah?
4: Salamnya buat semua-semuanya.
0: Iya, lagi rame malam ini, Mak Tengah, bener. Ya.
4: Mak Nanda sehat selalu.
0: Boleh. Mak Tengah, Nanda mau tanya beneran, gimana rasanya dodol nipah?
4: Enak sekali.
0: Enak kan? Pak Tengah enak juga? Ya. Suka?
4: Suka.
0: Ke depan kalau buat yang lebih bagus lagi, besok Nanda antar lagi ya. Tapi jangan dikasih apa-apa lagi, udah cukup.
4: Itu cuma lihat rupa. Rasa yang Mak Tengah kasih itu.
0: Iya enak kali. Mak Tengah tahu nggak kami itu Nanda, Eci, Meza itu kami paling suka itu lepek ubi itu. Memang favorit. Biasanya kami selalu beli juga kalau misalnya lagi rapat pagi. Kebetulan tadi kan rapatnya siang. Jadi
4: itu kan Mak Tengah bawa kasih Mak Eci. Pakai ketila ungu, ubi juga kan?
0: Iya, dibilang Mak Eci pernah dikasih kemarin itu lepek, tapi itu Nanda ada makan juga sih, yang inti kelapanya putih, Mak Tengah buatnya pakai ubi jalar ungu.
4: Iya.
0: Iya, ada juga. Kalau tadi kan ubi kayu.
4: Iya.
0: Iya, luar biasa. Ih, seneng banget aku. Ya udah, Mak Tengah sehat terus ya, Mak Tengah ya.
4: Iya, amin.
0: Iya. Sama-sama, assalamualaikum. Ya, teman Pro 2, kita break dulu, kita update berita dulu terkini, tetap ya terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nanti baru kita angkat lagi telepon dari teman Pro 2. Kita bacain satu berita dulu, tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Berita updatean terkini teman Pro 2 dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat siapkan dua lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Berita oleh Arif Rizalul teman Pro 2 dari rri.co.id. Berikut berita lengkapnya. RRI.co.id Melabuh, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyiapkan dua titik lokasi lahan untuk membangun Kampung Nelayan Merah Putih yang berlokasi di Kecamatan Johan Pahlawan dan juga Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat. Program Kampung Nelayan Merah Putih tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan, sekaligus mendorong peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan hasil tangkapan laut yang terintegrasi. Wakil Bupati Aceh Barat Syed Fadil, Selasa 22 September 2026 mengatakan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga telah menyelesaikan tahapan item-item pengadaan untuk persiapan pembangunan tersebut pada saat ini. Kontraktor pelaksana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di dua lokasi tersebut telah ditetapkan pemenang tendernya. Dan juga teman Pro 2, program ini sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan juga perikanan nasional.

Roda FM, teman terbaik kamu, informasi satu lagi dari DP3 AKB Pemberdayaan TPP KKK Aceh Barat Perlindungan Perempuan dan juga Anak. Berita dari Arif Rizalul. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan juga Keluarga Berencana atau DP3 AKB

depan anak. Nah ini termasuk jangan menikahkan anak di bawah umur ya teman Pro 2 ya. Informasinya dari www.rri.co.id. Kita lanjut. Kita lanjutkan lagi teman Pro 2 untuk memutarkan lagu-lagu yang sudah tersusun rapi di playlistnya Pro 2 FM. Ada dari Lisa Sawadika dan ada Hi-Fi main Roni Parulian dan juga Josh Florentino.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Salah satu lagu dari Citra baru aja mengudara, teman Prodoan, terlintas di jam 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Tapi terus bersama dengan Anda, salah satu lagu dari Sabrina Carpenter dengan Please Please Please akan aku play buat kamu. Dan tetap ya terus di sini buatnya yang lagi WhatsApp Nanda nih, ada Sapa Cynthia ya. Selamat malam aja untuk Cynthia yang ada di seputaran Sama Tiga. Terus juga untuk yang lain-lainnya juga tadi yang udah WhatsApp juga, selamat malam. Lagu-lagunya sudah Nanda susun. Semoga saja dengan Nanda putarkan lagu dan juga informasi-informasi ringan buat kamu bisa menemani waktu malam dan juga waktu istirahat kamu pastinya untuk saat ini.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke, Pak.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu FM RRI Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kota 16 Melabo Aceh Barat. Sekedar bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program Madu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Pasijam pukul 16 Melabo Aceh Barat, segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas. Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau, kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi, kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya, akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat." Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Kita tidak tahu, sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling gemar dalam memberikan pemberian. Dan kegemaran Rasulullah dalam hal memberikan semakin bertingkat, semakin bertambah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertingkat ketika datang bulan Ramadan. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanyakan, "Ayyu shadaqati afdal ya Rasulullah? Sedekah mana yang lebih baik?" Rasulullah menjawab, "Shadaqatu fi Ramadan," adalah bersedekah di bulan Ramadan. Maka memberikan pemberian di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan memberikan pemberian di bulan selain Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam An-Nawawi, karena di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan taat. Di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sempat bekerja, sehingga mereka tidak sempat berusaha. Nah, di saat itu kita yang memiliki kelebihan dianjurkan untuk memberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Coba perhatikan tetangga kita, perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Maka lihat mereka, lihat keadaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man fattara sha'iman," siapa yang mentraktir orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana maghfirah lidzunubih, maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu akan menjadi pengampunan dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man fattara sha'im," siapa yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa, maka balasannya adalah saqahullahu syurbatan min haudhi, maka Allah akan memberikan dari telagaku air minum kepadanya. Hatta la yadhma, sehingga dia tidak akan merasakan pahitnya dahaga sampai hari kiamat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita merasa minder ketika memberikan sesuatu yang sedikit. Kita menganggap kita berikan tak kita berikan dia akan merasakan kelaparan. Artinya ketika kita memberikan hal yang sedikit itu tidak akan mengubah nasib dia, tidak akan mengubah kondisi dia. Rasulullah pernah mengingatkan, "La tastahyu min i'ta'il qalil." Jangan pernah malu karena engkau memberikan yang sedikit. "Li'annal hurman," karena tidak memberi sama sekali, "aqallu minhu," itu lebih sedikit daripada pemberian yang sedikit. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah tahu sedekah yang mana yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah memberi jariah, memberi seorang budak. Ketika dibawa pulang, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, akhrijha min baitik," keluarkan budak itu dari rumahmu. "Fa innaha," karena dia, "min ahli nar," termasuk daripada salah seorang penduduk neraka. Kemudian Sayyidah Aisyah atas titah perintah Rasulullah mengeluarkan itu budak. Sampai dikeluarkan lalu diberikan sebutir korma. Pemberian Sayyidah Aisyah disimpan oleh itu budak, itu jariah. Ia keluar, ia makan setengahnya, disisakan setengahnya lagi. Famarwa biha faqirun. Kemudian lalu di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, yang butuh kepada makanan. Si budak ini memberikan sisa korma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah tadi, diberikan kepada orang yang fakir ini. Turun Jibril kali kedua memberitahukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia jariah budak yang tadi aku perintahkan engkau untuk keluarkan dia dari rumahmu, sekarang menjadi ahli surga." Masya Allah, kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Ittaqunna." Takutlah engkau akan api neraka. Jadikan benteng, tameng pertahanan antara engkau dan api neraka, walau bisyaqqi tamrah. Walaupun itu engkau lakukan hanya dengan sebutir korma, walau hanya dengan segelas air,
walau hanya dengan sepiring makanan. Teruslah bersedekah, karena itu adalah bentuk wiqayah, bentuk penghalang antara engkau dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini dapat menghisah kita, menggairahkan kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang mau berbagi terhadap sesama, pribadi yang mau peduli terhadap lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Selamat pagi, Anda ucapkan untuk teman Pro 2 DDC CR kita, teman Pro 2 24 September 2026. Untuk hari ini teman Pro 2 hari Kamis, dan Anda yang akan coba terus temani teman Pro 2 hingga kelar ke jam 7 pagi nanti. Dan juga teman Pro 2 next, nanti kamu akan di cover sama rekan Faiz juga sampai kelar ke jam 9, dan juga penyiar-penyiar lainnya. Teman Pro 2, thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Pro 2 Malabo, yang dipancarkan masih dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija, bukan 16 Malabo Aceh Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.